0: Desana Penaga, pantauan kondisi kesehatan masyarakat di seluruh daerah Kota Padang sedang dikuekan melalui pelaksanaan inisiatif integrasi pelaksana pelayanan kesehatan utama atau ILP. Upaya penguatanku memposisikan sukarelawan kesehatan juga petugas kesehatan sebagai tokoh utama dalam memastikan kesehatan masyarakat dipantau secara aktif hingga ke tingkat komunitas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Kurniayati mengatakan ke RRI di Padang, pelaksanaan ILP tidak hanya fokus pada pelayanan dalam fasilitas kesehatan, yakni lebih tepatnya sistem ko memupuk kerjasama antara puskesmas, puskesmas tambahan atau pustu, pos-pos kesehatan terpadu atau posyandu, sukarelawan kesehatan, serta mitra lintas sektor untuk memantau kesehatan masyarakat.
1: Penguatan bahwa ILP yang sudah kita jalankan baik dari puskesmas, puskesmas terbaru maupun posyandu betul-betul dipahami makna dari ILP itu, implementasi dari ILP itu oleh masing-masing stakeholder.
0: Sri Kurniayati menambahkan dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat perlu untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Padang. Beliau mencatat pelayanan berbasis siklus hidup perlu dibuat supaya dapat diakses di masyarakat di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Dan sana penaga, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat. Wahidin Beruh mengatakan ke RRI di Padang sebagian tanda infeksi rabies dan PAL yang mudah dikenali pada hewan peliharaan adalah perubahan parangai. Binatang nan biasanya mengakui jo menanggapi kotiko dipanggil mungkin baranti mengenali pemiliknya. Menurutnya perubahan perilaku dapat pulo nampak dari binatang tiba-tiba menjadi agresif atau sebaliknya. Menjadi mundur jo menyuruh ditampek-tampek nan kalam. Binatang ko dapat juo menggigi atau memakan benda-benda nan indak biasa. Wahidin menekankan masyarakat indak boleh mengabaikan gigitan binatang, apalagi jika binatang itu alun divaksinasi rabies. Sesudah digigit, binatang itu harus secepatnya dikandang atau diisolasi dan laporkan ke pihak berwenang untuk ditangani lebih lanjut.
2: Jangan pernah kita menganggap remeh, walaupun itu hewan kita sendiri, apalagi statusnya ternyata belum pernah vaksin. Kasus banyak lisa atau kasus kematian di manusia, kami memperhatikan termasuk terakhir itu 2025 itu di Padang Panjang, satu orang kasus lisa, umur 13 tahun, itu dikarenakan begitu tergigit, dia anjing sendiri. Karena merasa yang menggigit ini anjing sendiri, kemudian biasa main di rumah saja, ya udah, tidak dilakukan penanganan awal, mencuci dengan air sabun atau deterjen 15 menit di air mengalir, kemudian diberikan alkohol ataupun betadin, lalu bawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan atau mendapatkan parnya gitu ya. Itu tidak dilakukan sama sekali.
0: Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beruh, menambahkan penyakit rabies tidak ditularkan semata-mata melalui gigitan, yakni virus ko dapat pulau masuk ke dalam tubuh melalui paparan air liur hewan nanta infeksi, terutama jika kontak jo luko atau mukosa serupa mato jo mului. Dun sana pendengar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 3 Padang memanfaatkan Saraso Fest 2026 sebagai ruang pembelajaran di luar ruangan. Murid-murid kelas sampai dikenalkan jo keragaman budaya melalui penampilan dan pameran di Taman Budaya Sumatera Barat. Guru MIN 3 Padang Rizna Nur mengatakan, kunjunganku merupakan bagian dari kegiatan kurikulum dan berpusat pada tema keragaman budaya. Para murid dapat kesempatan untuk mengalami secara langsung budaya-budaya daerah dan sabalunnyo Allah dikenalkan terutama melalui instruksi di kelas.
3: Sebenarnya banyak temanya, cuman yang ini kita khusus kelas 4 memilih tema keberagaman budaya. Khusus kita kelas 4 kita berkunjung ke sini keragaman budaya. Jadi anak-anak kita ajak langsung menyaksikan kebudayaan kita, budaya daerah kita, biar mereka sama mengenal. Kalau enggak mereka biasanya cuman dengar dari cerita-cerita aja, dengar dari baca dari buku. Jadi kalau sekarang kita ajak mereka ke sini bisa saksiin langsung.
0: Risna mencatai murid tidak hanya menonton penampilan seni tradisional, yakni mereka mengunjungi pulau galeri untuk menceliek karya seni dan dibuat dek murid sekolah menengah kejuruan. Risna menjalankan keterlibatan orang tua diatur karena murid-murid masih di tingkat SD. Pengawasan ko menjamin pulau keselamatan murid hingga balik ke rumah masing-masing. Mula dun sana pandangan, sekitu dulu kabar berita untuk pagi kini ko. Beri suat kita basuh balik ke kabar dan lain pulau pada waktu nan samo. Ambo dan membawakan kabar Hatu Rahman mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan

0: Nih, belanjone 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah ini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.

0: Program ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an.

rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

dan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: John, angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada yang mau.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendanga, Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan, gladi kesiapsiagaan bencana merupakan kunci keselamatan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami kerana dapat melatih refleks serta pemahaman terhadap jalur evakuasi. Menurut beliau, ketika gempa terjadi, kepanikan dapat muncul kerana masyarakat tidak mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi penting untuk mengurangi resiko ketika bencana terjadi. Beliau mengatakan mitigasi atau upaya pengurangan resiko bencana krusial karena manusia tidak dapat mencegah alam berkehendak, namun dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi dampak nan ditumbulkan.

Dunsana Pandangar, pemerintah Kota Padang menekankan perlunya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi perlu dibangun bersama masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan sistem peringatan dini dan dapat menjangkau masyarakat. Menurutnya, Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi karena kondisi geografis dan posisinya di kawasan Nan Acok mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi atau Ring of Fire. Pengalaman menghadapi bencana itu menjadi pembelajaran bagi Pemkot Padang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

Perempatan di Padang Sarap Budaya Sementara Barat Bayi dan Sarabangga pukul 8:08 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin di antara dunia sana lah mulai fokus ke kerajo sesudah tadi mungkin lapor persiapan ikan tua ya. Dan untuk itu dunia sana kami akan selalu dampingi dunia sana untuk mulai kerajo dunia sana, kerajo rutin dunia sana di hari nanko. Nanjaleh beko sampai jam istirahat siang dunia sana dulu enak di paruh pertama hari nanko kebersamaan ambo jadul sana di ranah Minang pagi ko ya. Yalah dunia sana tentunya serentetan hiburan-hiburan ranah Minang ya, pop Minang lah kami siapkan untuk mengawani dunia sana ya. Dalam bekerja mudah-mudahan bisa memicu semangat kerja dunia sana dan memberikan motivasi serta dorongan inovasi untuk dunia sana sedonya ya. Jadilah kalau begitu dunia sana padangnya sudah tadi dibuka deh atau dilanjutkan tadi rangkaian lagu pop Minang kita kok setelah informasi sekilas dalam kabar sekilas jam 8 tadi nusa labaranga ada Echa Virginia Jo Andri Dharma dalam lagunya Usah Uda Merayu ya. Nah berikut kita taruhkan kan lagu dari Eta Ramli nan berjudul Cinto nan Dipupua. Selamat pagi nusa labaranga dan tetap bersama kami di Prom PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Bumi melambangkan tampek kita bapijak, tampek mencari kehidupan. Sedangkan langit adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan, jo norma nan menaungi iduik kita. Makna mendalam dari pepatah ko, majan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langit kita surang dia teh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo perantau Minangkabau nanlah sukses babawa di babagai balahan dunia. Perantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan ditampe manompak. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya, pesan ibu. Dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Baca dengan teliti dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.

Dun sana pandangnya, kepolisian Resor Agam berhasil menangkap AZ, hampir 6 tahun, diduga pengedar narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 34 paket siap edar di teras rumahnya Jorong Pasar Durian, Nagari Mangkopoh, Kecamatan Lubuk Pasuang. Kasat Res Narkoba Polres Agam itu Irfan Leo Dinata mengatakan anggota opsional Satres Narkoba Polres Agam berhasil mengamankan 34 paket siap edar sabu-sabu segadang 9,25 gram, telepon genggam, uang tunai Rp250.000 dan lainnya. Pelaku ditangkap anggota opsional Satres Narkoba Polres Agam di teras muka rumahnya. Selanjutnya anggota opsional Satres Narkoba Polres Agam melakukan penggeledahan badan atau pakaian, ditemukan pula barang bukti sebanyak 34 paket narkotika golongan 1 diduga jenis sabu di dalam kotak dan dibungkus plastik klip warna bening. Pelaku mengakui narkotika dan barang bukti lainnya miliknya sehingga langsung diamankan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pandangan di mana pun Anda berada. Selamat bersua kembali bersama kami di spesial program Perempat dari Padang setiap Kamis pagi. Apalagi kalau bukan kearifan lokal Minangkabau. Sebuah ruang untuk kita bersama mencoba menelusuri kembali kearifan-kearifan yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau. Kemudian mencoba menggali makna di balik nilai-nilai yang ada dari kearifan tersebut, dan kemudian mencoba mengapresiasinya dan mencari langkah-langkah pelestariannya. Nah, untuk itu kita akan bahas kembali di kearifan lokal Minangkabau ini, yang pada pagi hari ini kita akan masih dalam konsep kosmologi, ya, dalam tema besar kosmologi. Dan kali ini adalah kosmologi atau kearifan dalam kosmologi nagari di Minangkabau. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang kosmologi rumah gadang, ya. Nah, kali ini kita coba kembangkan ke arah yang lebih luas lagi, yaitu tentang nagari. Karena sebagaimana yang diuraikan oleh kita sebelumnya, bahwa ketika rumah gadang ada di kaum, kemudian kaum itu berkumpul, nanti aja menjadi suku, suku berkumpul jadi nagari. Nah, di nagari itulah sesungguhnya properti-properti Minangkabau itu cukup banyak tersimpan. Nah, kita akan cari kosmologi dari masing-masingnya. Nah, baik, Dun Sanak Penanga, nanti mungkin kita akan bicara ke sub-sub kosmologinya. Namun apa kemana arah akan bicara di bawah bersama Mak Tuangku, kita tunggu saja nanti, ya. Dan seperti biasa, Dun Sanak Penanga, Anda nanti juga bisa berpartisipasi dalam dialog kearifan lokal Minangkabau ini melalui dua line telepon kami, 0751-812-414 maupun di 08-1166-09240, ya. Baik, kita mulai saja menyapa Mak Tuangku Mengkudun yang sudah alhamdulillah bisa hadir di studio pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Selamat pagi, Dun Sanak Pandanga, RI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya, sehat, Mak, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Mak tetap sehat setiap minggunya,
1: sama-sama,
0: ya, Mak, ya?
1: Sama-sama. Mudah-mudahan seluruh angkasawan RRI juga begitu.
0: Iya. Baik, Mak. Dari beberapa pekan ini kita sudah maraton juga dalam tema besar kosmologi Minangkabau, Pak, ya.
1: Insya Allah.
0: Dan awalnya kalau nggak salah sudah kita awali dengan kosmologi rumah gadang dalam perspektif fisiknya, gitu ya, Pak, ya. Kemudian kita berlanjut ke fungsi sosialnya. Nah, sekarang kita akan coba lebih luas melihat kosmologi yang ada di nagari ini, di Minangkabau, Mak Tuangku Mengkudun, ya. Ya. Baik, kalau gitu, Mak, sekali lagi seperti biasa sebelum kita jauh melangkah di kosmologi nagari ini, silakan, Mak, kita ada banyak review dulu sejenak ke belakang, Mak, flashback.
1: Baik, terima kasih, Bung Adit. Sejak awal tahun kita sudah membahas tentang pusako di Minangkabau, baik pusako di kaum, pusako di suku, pusako di nagari. Kemudian kita menanjak kepada cara pandang orang Minangkabau terhadap pusako itu. Kemudian kita membahas salah satu sasok jarami atau pusako inti Minangkabau yang namanya rumah gadang sebagai identitas budaya Minangkabau. Nah, bagaimana cara pandang, world view, weltan saung atau kosmologi dalam rumah gadang? Sudah kita bahas selintas dari segi fisik, dari segi identitas dan fungsi sosialnya. Kemudian kita melihat pada wilayah yang lebih luas, nagari. Nagari itu berisi sekian banyak pusako yang sudah kita bahas. Bagaimana cara orang Minangkabau memandang nagarinya sebagai ruang hidup, ruang untuk berinteraksi dan ruang untuk menjalani hidupnya selama di dunia ini. Nah, ada tiga pilar di mana manusia Minangkabau itu berpindah dari satu pilar ke pilar lainnya sepanjang hari. Rumah gadang sudah kita bahas. Ada satu lagi namanya surau. Kemudian yang satu lagi lapau. Nah, ini tiga pilar ruang hidup yang hampir semua orang Minangkabau menjalaninya. Nah, terutama laki-laki. Laki-laki punya ruang hidup di rumah gadang ketika dia dibesarkan di bawah naungan Budo Kandung, kemudian diajar merantau ke surau untuk menempa, menggembleng dirinya lahir batin, kemudian tumbuh sebuah ruang baru, tempat menguji apakah karakternya sudah terbentuk, apakah kemampuannya sudah meningkat. Itulah lapau. Lapau adalah ruang publik, tempat menguji apakah pendidikan di rumah gadang, pendidikan di surau itu sudah bisa dia bawa untuk merantau. Jadi ada tiga pilar kehidupan orang Minang yang selalu dijalani sepanjang hari. Keluar dari rumah, dia ke surau, kemudian dia ke lapau, kembali ke rumah. Nah, di antara tiga jalan itulah dia menjalani hidup, apakah ke sawah, ke ladang, ke laut, ke sungai, atau semua jenis pekerjaan yang menjadi sandaran hidupnya. Tempat-tempat dia singgah, rumah gadang, surau dan lapau, itulah yang menjadikan nagari itu lengkap bagi seorang Minangkabau. Jadi dia sudah punya republik sendiri yang isinya memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia. Manusia merasa lengkap hidupnya kalau dia sudah punya rumah gadang kaumnya, dia sudah belajar di surau negarinya, atau surau kaumnya, atau surau sukunya, dan dia sudah berinteraksi di lapau, tempat seluruh kemampuannya diuji. Apakah kemampuan untuk bersilat, terutama silek kato, olah pikir, olah gagasan. Nah, ruang publik, lapau dan surau ini menjadi tempat pengembangan kepribadian sebelum seorang manusia Minangkabau keluar dari negarinya menjelajah kerantau. Jadi bagi orang Minangkabau, rumah gadang, surau dan lapau adalah tiga pilar yang disinggahi sepanjang hari dalam hidupnya, di antara usahanya memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bagaimana cara memandang tiga posisi itu? Di rumah gadang dia menjadi anak, di surau dia jadi murid, tapi ketika di lapau dia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan siapapun di sana. Itulah ruang demokrasi egaliter ketika seluruh kemampuan nalarnya, logikanya, sampai kemampuannya untuk bercanda sekalipun diuji di lapau. Ini ruang publik di mana manusia Minangkabau itu ditempa untuk bisa diterbangkan ke rantau nantinya. Itu pengantar kita, Bung Adit. Tiga pilar kehidupan sosial orang Minangkabau di antara kerja-kerja rutinnya sebagai manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.
0: Iya, baik. Terima kasih, Mak Tuan Kemangkudun. Dan Dusra Berangga, itu dia pengantar untuk diskusi kita pagi ini bersama Mak Tuan Kemangkudun, yaitu tiga pilar, maksud kami kearifan dalam kosmologi nagari di Minangkabau. Sesungguhnya dari topiknya itu saja kita sudah melihat daging-daging semua itu ya. Kearifan, kemudian kosmologi nagari lagi itu ya, Minangkabau sudah pasti. Nah, artinya apa? Banyak hal yang tentunya akan coba kita gali di sini, dan kita insya Allah akan menemukan mutiara-mutiara terpendam dari Minangkabau ini. Ya, untuk itu Dusra Berangga, nanti Anda juga bisa kami undang lebih kurang di pertengahan perbincangan kami nanti ya. Sekarang sudah 9.21 ya, mungkin sekitar jam 9.30 atau 9.45 dan nanti bisa bergabung bersama kami ya di duluan telepon. Baik, Mak Tuan Kemangkudun, Kita lanjutkan perbincangan kita, Mak. Dan saya cukup menarik dengan apa ini, dengan kosmologi ini, karena kosmologi membuka ruang untuk bagaimana mengolah gitu ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Mengolah daya pikir kita, mengolah daya analisis kita untuk sebuah objek gitu. Kira-kira begitu, Mak ya.
1: Iya,
0: karena kita akan bicara tentang cara pandang. Pertama, Mak, saya melihat begini, Mak. Kita pertama, jadi saya enggak tahu mau mulai dari mana ini. saya melihat apakah ini hanya kebetulan menjadi sebuah elemen, bagian dari elemen-elemen kehidupan bagi orang Minangkabau, sehingga terbentuk tiga ruang ini gitu, Mak ya. Ada ruang private rumah gadang, kemudian ada ruang publik surau dan lapau ini.
1: Iya.
0: Apakah karena memang ya namanya manusia, dia butuh ruang privat, kemudian dia butuh ruang publik untuk bersosialisasi gitu. Tapi saya melihat dari uraian Mama tadi, ini seakan-akan bukan hanya sebuah tuntutan kehidupan sosial manusia sebagai zaman bertikon saja, Mak. Ini seakan-akan sebuah rentetan ini, Mak ya.
1: Sebuah wilayah siklus.
0: Iya, siklus berseri gitu ya, Mak ya. Bagaikan rantai apa ya, anak-anak rantai gitu ya, Mak ya.
1: Mata rantai
0: ya. Dari rumah gadang, surau, lapau, dan kemudian mungkin nanti ujung rantau gitu ya, Mak ya.
1: Nah, semuanya mengarah ke rantau.
0: Mengarah ke rantau. Kemudian balik lagi nanti ke rumah gadang gitu ya, Mak ya. Nah, sambil, jadi akhirnya ini saya merhatikan menjadi sebuah kearifan yang tersiratnya adalah sebuah rentetan mata rantai. Ya, dari sesuatu, saya nggak tahu sesuatunya apa ini. Sesuatu yang jelas yang disetting begitu apik oleh nenek moyang orang Kabau. Mungkin bisa Mak jelaskan, Mak, terlebih dahulu, Mak. Kira-kira apa nih rahasia di balik sampai Mak mengatakan ini tiga pilar. Nah, ini tiga pilar ini maksudnya, Mak, ketika satu pilar roboh, ini kan roboh semua nih, Mak, kan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, artinya tidak boleh ada yang roboh nih.
1: Tidak boleh ada yang hilang.
0: Tidak ada boleh yang kurang, kan gitu ya, Mak. Iya. Kurang lapau, jadi begini dia, kan gitu ya, Mak ya. Kurang surau, jadi beginilah anaknya.
1: Yeah.
0: Kurang rumah gadang, begini juga jadi ya, kan gitu ya, Mak ya. Ketiganya harus utuh nih sepertinya. Ini persepsi saya sementara ya, Mak ya. Apakah ini benar, kita uji nanti. Baik, silakan, Mak Cangku.
1: Baik, terima kasih, Bang Adit. Pandangan demikian sebenarnya sudah banyak yang membicarakan. Seorang putra Minang yang lahir di rumah gadang dan dididik di surau dan sempat menjalani hidup di lapau, itu biasanya punya kemampuan dalam segala segi untuk menghadapi dunia. Ada pendidikan karakter di rumah gadang, ada ilmu dan keterampilan di surau, lahir dan batin, dan ada skill, ada kelincahan menghadapi dunia di lapau, di uji. Bukan hanya di uji tata tertib perilaku adat istiadatnya, tapi juga kemampuan logikanya berpikir, menyaring informasi. Karena lapau itu adalah wilayah demokratis, ruang publik yang sangat egaliter, tempat semua informasi berseliweran. Akan diuji nalar kita untuk melihat atau mengunyah sebuah informasi. Jadi ada istilahnya, kalau di lapau itu bermodal secangkir kopi, sehalai lapiak. Kalau di surau, sebuah banta dan sehalai lapiak. Itu dua tempat yang berbeda. Satu tempat merenung, satu tempat menumpahkan semua
0: hasil renungan.
1: Hasil renungan dan gagasan.
0: Dan gagasan, ya.
1: Nah, biasa saja, sebelum sebuah rencana besar di nagari itu akan dibawa ke balai adat, itu dikunyah dulu sehabis-habisnya, sepahit-pahitnya di lapau. Dengan segala kucika, kucindan, cemooh, dan satirnya keluar. Dan di sana tidak ada dinding pembatas antara senior-junior atau tua dan muda. Semua boleh berbicara, semua boleh mengeluarkan gagasan, dan bahkan semua berhak menyampaikan kritikan terhadap sebuah gagasan besar. Sebuah rencana yang akan dilaksanakan di nagari, diputuskan di balai adat, tapi dikunyahnya di lapau. Nah, ketika hasil kunyah atau hasil perbincangan atau dialektika yang berlangsung di lapau itu tidak putus dari segi kaji, biasanya akan dibawa ke surau, ditanyakan ke surau. Iko rasanya alun suai jo nilai-nilai syarak. Watanya olah katolongku di surau. Ketika sudah selesai dikunyah di surau. Kelapau dan surau, barulah diputuskan di balai adat. Nah, balai adat itu hanya tempat musyawarah resmi yang lebih formal. Tapi kalau lapau itu informal dan sangat sangat
0: egaliter.
1: Lumer, egaliter, egaliter dan sangat luas. Apapun gagasan boleh diperbincangkan di lapau. Bahkan dulu ceritanya sebelum Presiden Amerika Serikat terpilih, di Lapau Minangkabau sudah selesai. Bukan Presiden Indonesia saja, Presiden Amerika terpilih itu sudah selesai perbincangannya di Lapau. Banyak sekali tulisan-tulisan para sastrawan dan seniman kita tentang Lapau itu. Tempat dialektika Minangkabau berkembang. Begitu Bung Adit.
0: Menarik sekali, Mak. Dan kalau dari uraian Mak tadi, saya melihat, jadi ini bukan sebuah bukan sebuah ada deolokudian ini sepertinya gitu, Mak ya. Tapi ini
1: di berkelindan lahirnya.
0: Berkelindan nih, Mak ya. Yeah. Dia bukan lewat ini dulu selesai baru kesini. Kalau belum numpah di Lapau, di Surau belum ketam, belum mulai ke Lapau, enggak gitu juga, Mak ya.
1: Tidak.
0: Tapi dia sejalan gitu sepertinya.
1: Panjang hari.
0: Gitu ya.
1: Ya, kita bayangkan kehidupan seorang pemuda Minangkabau ketika dia sudah keluar dari rumah gadang, sembahyang subuh di surau, kemudian dia pergi ke lapau untuk minum kopi. Sebelum pergi ke sawah, dia akan menyaring atau mendapatkan informasi terbaru apa yang berkembang di nagari, apa yang berkembang di luar kampung mereka. Anan sadang laku kini di di pelabuhan tertentu atau di kota tertentu, mana yang bisa dijelajahi segera, kemana akan dituju rantaunya segera, sanalah diputuskan dalam diskusi di Lapau.
0: Baik. Berarti kalau kita coba analogikan ke kehidupan hari ini, Mak, berarti mungkin rumah sekolah gitu ya, Mak ya, atau perguruan tinggi dan tempat dia berkumpul, gitu ya, Mak ya. Katakanlah umpamanya komunitas-komunitasnya gitu ya.
1: Betul.
0: Nyata kalau yang fisiknya hari ini mungkin ya kafe semacam gitu ya, Mak ya.
1: Ya, kafe sebenarnya bentuk baru yang dikembangkan oleh generasi milenial dan Gen Z yang sah kita artikan sebagai lapau kalau dia memang menularkan sistem informasi terbuka.
0: Begitu
1: Bung Aden.
0: Baik. Ya, di sana pernah ya. Silakan kalau sudah ada di antara Anda yang mulai tergelitik tentang kosmologi ini, kita ini belum masuk ini ya ke kosmologi yang sesungguhnya gitu ya. Bagaimana betul orang Minang menempatkan surau itu, bagaimana betul orang Minang menempatkan lapau itu, kita belum mencoba gali ke sana. Tapi baru pengantar ya bahwa ternyata di antara tiga itu saling kait mengait ya, dan punya tempat masing-masing, tidak ada yang bisa ditinggalkan gitu ya. Baik, di 08-1166-09-240 sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Mas Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sultan. Silakan Pak Sultan Paminan.
1: Pak Sultan Paminan, silakan.
2: Assalamualaikum Mas Tengku.
1: Waalaikumsalam Pak Sultan.
2: Iku amu petengah sedikit untuk Tengku.
1: Aha.
2: Nah, sebenarnya kalau masalah rumah dagang itu kanlah disentuhkan secara dua maknanya. Minang lah.
1: Ya.
2: Sesudah itu di Lapau lah.
1: Ya.
2: Jadi di Lapau kau waktu itu minum segala macam, minum kopi, merokok, itu bagarah-bagarah lah.
1: Iya, betul.
2: Jadi dalam bagarah-bagarah kau, Mak Tengku, tentu bengongan pelosok itu dah.
1: Iya.
2: Ini aja manusia.
1: Iya.
2: Sebab di Lapau itu mungkin ada orang semandau atau ada rumah-rumah.
1: Iya, betul.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi awak tentu harus memakai tradisi katunan nampik. Kata mandaki, kata malayang, kata mandarin, dia kata malata.
0: Yo.
2: Jadi bengong kan suruh ni tidak berkata-kata orang yang sampai orang semandau tradisi. Ya.
1: Betul.
2: Ketinggung.
1: Iya.
2: Sesudah itu rumah pun itu. Iya, iya. Jadi jangan sampai budak rupa salah sandur kan itu macam tu.
1: Betul.
2: Jadi itulah di Lapau, itulah sebenarnya pergaulan awak ni kau. Walaupun bebas tapi terikat.
1: Iya.
0: bebas jadi, tapi terikat ya.
2: Sebenarnya adat Minangku memang membawa cadiak sebenarnya.
1: Betul.
2: Lalu jangan tangguh aja dia pasti asuh dia pada itu.
1: Suai,
2: suai. Lama jawa ketujuh dilanggar itu mak tangguh.
1: Betul.
2: Jadi kalau ada sekiranya nama langgar dari itu mak tangguh. Atau bisa awak mengatakan nanyo tidak adatnya tidak adat Minang. Atau siapa tangguh?
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apoi kesenangnya Pak Sultan kok. Beliau orang lapangan sehingga apa yang Pak bicarakan teori beliau nampak kok bukti nyata.
0: Iya. Celai mak, ambo kalau maksudan kena senang mo mak. Kalau ibu beratkan kok kalau lun begalagal ya weh. Datu angek garang mo begalagal. Iya karel ya.
1: Terima kasih Pak Sitam Pamina. Yang awak bicarakan tadi tentang lapo tempat menguji keterampilan seseorang sudah dijelaskan dengan sangat jelas, sangat mantap oleh Pak Sitam Pamina. Di sanalah diuji keterampilan seseorang yang belajar langgam kato nanampe. Bagaimana menggunakan kato mendata untuk sama besar, kato mendaki untuk yang lebih dihormati, kato menurun untuk yang lebih muda, kato melereng untuk orang semando-menyumando, wamak rumah. Di sana diuji akan terasah kemampuan untuk menggunakan langgam kato nanampe di lapau. Nah, beda dengan di surau itu kaji babukaan. Nah, di sana sarak batilanjang istilahnya. Ketika kaji itu lebih belak-belakan, tapi kalau di lapau itu diuji keterampilan atau kemampuan untuk merepresentasikan kato nanampe itu sangat jelas yang disampaikan Pak Ustaz Paminan tadi. Jadi seseorang yang tidak lagi mampu menggunakan langgam kato nanampe di lapau itu dengan sendirinya dia akan tertampar oleh situasi yang dihadapi. Dia akan dikritik oleh situasi yang dihadapi. Nah, di sana akan lahirlah yang namanya kato-kato melereng yang kemudian menjadi cemooh, cimeeh tentang perilaku seseorang. Ada di mana dipakai, langgam di mana dan dipasang. Nah, ketika seorang sudah tidak lagi mampu memperlakukan pihak lain dalam adat yang sebenarnya adek sopan santun, adek tingkah laku, adab baurang tuo, adab sama gadang, adab kanan mudo, tidak lagi terlakukan dengan baik, maka dia akan mendapat cap atau penilaian dari pihak lain atau teguran bahkan ya. Itu lah berjalan surang minta dahulu namanya itu mah. Ketika seorang yang manden di lapau jalan surang minta dahulu usianya. Nah, di sana terjadi dialektika latihan penggunaan apa yang sudah dipelajari di surau dan apa yang didapat di rumah gadang. Terima kasih Pak Sultan Paminan.
0: Iya, terima kasih sekali Pak Sultan. Luar biasa kontribusi Pak Sultan ini untuk memancing perbincangan kami di studio kali ini ya. Baik, yang lain juga bisa tetap bergabung nih. 812414 sudah kami buka juga. 08-1166-09-2401 tetap kita buka ya. Baik, Pak. Menarik dari pertanyaan Pak Sultan. Jadi saya jadi kebuka juga pikirannya gini, Pak. Jadi apa sih yang membuat sampai Mama mengatakan bahwa lapau itu tempat menguji, ya gitu ya Mak ya. Surau tempat penanamannya, gitu ya Mak ya, dan rumah gadang tempat benih-benihnya, penanamannya di surau dan pengujinya di lapau.
1: Iya.
0: Apa kira-kira Mak yang menciptakan suasana apa yang menciptakan itu tempat ujian gitu Mak?
1: Iya, lapau itu ruang publik yang terbuka. Semua informasi akan diperbincangkan secara belak-belakan, tapi dengan kemampuan menyampaikan seapik dan sehalus mungkin, tidak menyinggung siapapun. Jadi yang diperbincangkan bukan hanya soal dapur, soal tanaman di kebun atau musim panen segala macam yang sehari-hari saja, tidak. yang dibicarakan sampai tingkat negara, bahkan tingkat dunia.
0: Iya.
1: Ada cukup banyak penelitian dan buku-buku sastra yang ditulis tentang bagaimana profil Lapau Minangkabau membahas sebuah isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, tadi sudah kita katakan, dulu Presiden Amerika belum terpilih saja, di Lapau Minangkabau sudah selesai. Itu kata sastrawan A.A. Nafis tentang celoteh Lapau. Nah, kenapa? Karena informasi yang ada di Lapau itu dikunyah dan dikritisi oleh yang hadir. Sekarang ditambah dengan tampilan televisi, apalagi internet juga sudah ada di Lapau, maka yang dibicarakan itu bukan hal remeh-temeh, tapi hal-hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan tingkat nagari tentu saja yang akan dilakukan di nagari, yang akan dilakukan di tingkat yang lebih tinggi, di luha, di rantau, dan tentu saja kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dan sedang dilakukan. Dan menggerakkan masyarakat itu umumnya dari Lapau. Ketika sebuah gagasan itu sudah tumbuh di Lapau, dia akan menyebar dengan cepat. Ya, seperti yang berlangsung akhir-akhir ini, orang tidak tahu kapan masyarakat itu berunding, di mana mereka berunding, kok tiba-tiba sudah ramai saja.
0: Iya. Rupanya Lapau-nya di udara ya, Maya.
1: Itu menarik, Bung Adit. Ada yang menulis tentang Lapau itu sudah berkembang di berbagai media, bukan hanya media fisik yang ada di Lapau di nagari, tapi ada grup-grup media sosial di berbagai platform, termasuk kehadiran media seperti RRI ini adalah Lapau yang punya peran besar untuk membentuk opini masyarakat. Karena kita juga tahu media massa itu salah satu wadah tempat lahirnya opini dan tempat dikunyah dan dikembangkannya sebuah gagasan. Begitu, Bang Adit.
0: Baik. Nah, baik. Ada selanjutnya yang lain, ada yang ingin bergabung silakan di 2 kita. Ya, kalau belum kami lanjutkan dulu perbincangan dan Anda silakan bersiap untuk telepon berikutnya ya. Baik. Nama yang jadi menarik juga bagi saya di memperhatikan fenomena Lapau ini gitu nih, Pak. Lapau kan pada fisiknya kasat mata kita lihat kan hanya tempat duduk, Pak ya.
1: Betul.
0: Tempat duduk, tempat minum, istilah Ustaz yang ngopi, telur, segala macam.
1: Ada satu lagi, Bang Adit. Posisi Lapau biasanya strategis, bisa melihat jalan utama di sebuah negari. Biasanya
0: gitu ya.
1: Persimpangan dan bisa mengintip apa yang berlangsung di ujung negari.
0: Semacam tower mercusuar.
1: Dan siapapun yang datang itu akan diketahui.

0: yakin bahwa Anda sedang dipantau oleh seluruh negari itu dari lapau.
1: Lapau ya.
0: Walaupun mereka seperti asik sedang berbincang di lapaunya, tapi mereka sedang memperhatikan apa yang Anda lakukan. Maka jagalah perilaku Anda ketika masuk ke sebuah negari. Bajalan siang celiak-celiakan, bajalan malam danga-dangaan. Nah, itu perintah kepada siapapun yang berjalan di negari. Jangan asal melangkah, jangan asal berucap. Nah, kenapa? Karena pemantauan itu berlangsung dari mana saja. Dari mana-mana begitu ya. Dan itu tempat yang paling strategis di lapau. Sambil minum kopi tapi mata melihat ke ujung negari. Begitu Bang Adit.
1: Nah, ini Mak yang akan jadi dasar pertanyaan saya, Mak. Jadi secara kasat mata, secara secara kemanusiaan, secara manusiawi maksudnya, itu orang datang biasa-biasa aja sesungguhnya, dari rumah ke tempat ngumpul, gitu ya, Maya, lapau, kemudian minum, menghabiskan atau istirahat sejenak atau sebentar, ya, kemudian sambil minum habis itu pulang, gitu ya, Mak. Namanya di pemikiran saya, Mak, ketika lapau menjadi sesuatu yang mengakomodasi beberapa keahlian-keahlian kehidupan gitu ya, Mbak, ya, seperti yang Mbak bilang tadi, baik itu dari sisi kapasitas pembawasannya, kemudian ketajaman logika berpikirnya gitu ya, Mbak, ya,
0: kemampuan berkomunikasi
1: dan macam itu kira-kira apa, Pak, yang menyebabkan itu terjadi gitu lah, Mak, ya. Ini maafin ya, bukan apa, karena mungkin di tempat lain mungkin jangan kita temukan gitu ya, Mak, ya. Apa yang padahal saya yakin mereka dari rumah juga tidak bersiap-siap dengan bahan itu, Mak, ya.
0: Tidak.
1: Saya mau ke lapau nih. nanti saya sampai di lapau saya akan buka cerita ini. Saya pikir enggak juga gitu ya. Tapi apa yang membuat mereka begitu nyampe di lapau dan ketemu dengan teman-temannya itu secara otomatis seperti kan gitu, Mak, ya. Tanpa ada yang pakai IO gitu ya. ada yang pakai MC suruh bicara ini segala macam, tanpa moderator, mereka sudah langsung klop dan terjadilah dialog dialektika.
0: Jadi ada bermain peran di sana, bermain peran. Jadi suasana di lapau itu akan berkembang saja sesuai mereka yang hadir. Nah, minimal hadir dua orang pertama, pemilik lapau dan tamu pertama. Nah, apa yang dilakukan oleh pemilik lapau kepada tamu pertama itu menanyakan kabar.
1: Dari kabar
0: itu
1: ya.
0: Itu pertanyaan pertama di Minangkabau itu. Sultan mah duduklah. Akabah. Angka dibuian. Jadi dua hal. Apa yang Anda bawa untuk saya di lapau ini, kata yang milik lapau, dan apa yang Anda butuhkan dari saya? Itu langsung.
1: Dari kata-kata kabah tadi, Mak, ya.
0: Iya.
1: Akabah.
0: Akabah
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Apa yang Anda bawa gitu ya, Mak, ya?
0: Apa informasi yang Anda bawa?
1: Iya.
0: Kemudian pemilik lapau itu akan menjadi janang selanjutnya ketika datang tamu ketiga. Dia tetap memperlakukan sama, akaba, anan dibau, anan paralu. Dua juga. Ketika dia yang kedua ini tidak membawa sesuatu, janang atau pemilik lapau itu bisa digantikan juga oleh pihak lain nanti yang akan jadi janang juga, yang akan jadi pemancing percakapan. Tadi Sultan datang mau berita itu Presiden Reagan itu begitu-begitu. Di sanalah perbincangan itu langsung
1: dimulai, ya.
0: Cair dan mengalir. Apalagi kalau yang datang itu orang yang tepat sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Enggak baik itu cerita.
1: Mulailah ya. debat tabel Minangkabau keluar ini, ya.
0: Ambo dapek kabasaih dari Siano. Kemudian nampak datang dari jauh seseorang yang lain. Datuk datang tuh. Beliau kalau enggak salah datang dari Padang tadi, Mas.
1: Iya.
0: Jadi informasi itu selalu update, selalu hangat. Kenapa? Karena otomatis ada yang menjadi pemancing percakapan. Otomatis, ya. Yang pertama tentu pemilik lapau akan menanyakan kepada tamu yang pertama datang. Tapi ketika tamu kedua, tamu ketiga, selanjutnya mereka akan saling mengambil peran sebagai pembahas, moderator, kemudian narasumber. Narasumber yang baru datang itu akan dibahas oleh akan ditanyai oleh moderatornya. Moderator itu janang lapau. Janang itu bukan hanya

0: Lapau biasa saja orang yang duluan datang. Nah, bermain peran ini sangat cair. Dan jangan heran kalau orang Minangkabau itu jadi ahli pidato di Indonesia ini di mana-mana. Kenapa? Karena salah satu kawah Chandra di mukanya adalah lapau.
1: Karena bahannya itu banyak nih dari cerita-cerita lapau tadi, wawasannya. Kemudian cara dia mengekspresikan kata-kata pun ya lepas di sana gitu ya.
0: Lepas. Dan mereka yang datang itu akan diperlakukan jadi narasumber. Kalau dia tidak bawa informasi baru, dia akan jadi diminta dia menjadi pembahas terhadap narasumber sebelumnya.
1: Kalau bahasa sekarang penulis ya.
0: Iya. Jadi selalu ada seminar di lapau.
1: Iya, seminar dia ya.
0: Bayangkan ketika Sultan datang, Tuanku Cibo, dua-duanya akan dilempari pertanyaan oleh Janang Lapau. Tuanku tadi cerita dari Sultan, tapi kok bagaimana sebenarnya? Tuanku terpaksa jadi pembahas. Apapun yang dia punya, dia harus keluarkan. Atau dia akan punya informasi lain untuk membantah itu. Dan di sana diselang-selingi oleh Kucindan dan Kucika dalam keterampilan menggunakan kato pusako dan kato bayang. Itu yang kita bicarakan di awal tadi, bahwa semua yang dipelajari di rumah gadang di surau itu akan diuji kemampuan mengeluarkannya di lapau. Kieh, kato bayang, kato pusako akan keluar berlapis-lapis di sana. Nah, yang baru datang, yang generasi muda biasanya kalau belum terlalu terampil, dia akan menyimak dulu. Nah, ketika dapat 1-2 kato pusako, kato kieh, kato bayang, besok dia akan hadir lagi, dia akan menggunakan apa yang dia dapat. Begitu seterusnya, dan di sanalah keterampilan berretorika orang Minangkabau itu terasah. Begitu, Bang Adit.
1: Baik, baik, baik. Nah, Mak, yang juga jadi menarik bagi saya ini nih, Mak. Jadi semua yang berkembang tadi, Mak, yang terkira Mak sampaikan itu, apakah dia berdiskusi, apakah dia membawa menyampaikan sesuatu, apakah dia membahas gitu ya, berretorika. Itu kan berawal dari satu kata pendek yang berbunyi apo kaba,
0: gitu ya. Akaba nanange, ada tambahnya. Kaba nanange.
1: Kaba nanange, Mak ya.
0: Nanange gini ke Sultan.
1: Yo. Nah, jadi maksudnya saya begini, Mak. Sesungguhnya apa sih yang ada dalam diri seorang Minangkabau itu sesungguhnya, sehingga itu lapau akhirnya menjadi wadahnya. Sementara dia dari rumah itu tidak membawa apa-apa untuk dibicarakan, gitu ya. Paling-paling ya kabar naitanya, tengganainya orang lapau tadi, Mak. Kabar itu pun kabar biasa mungkin yang dia lihat saja, yang dia dengar atau dia alami sejenak gitu. Tapi itu bisa berkembang dan bisa menjadi sebuah topik diskusi, menjadi sebuah debat yang hangat gitu ya, Mak ya.
0: Ya, jadi bahkan bisa menjadi keputusan bersama.
1: Jadi keputusan bersama. Nah, saya pengen gali, artinya apa sih sesungguhnya yang kita sebagai orang Minangkabau miliki ini. Dan saya yakin, Mak, ini tidak terputus di sana, Mak, di lapau masa lalu. Saya yakin sampai anak-anak Minangkabau hari ini masih punya itu. Ya, tinggal kemarin kita menggalinya dan mengeksplorasinya. Nah, kita coba gali ke sana, Mak, kearifan itu, Mak. Apa sesungguhnya yang ada dalam diri orang Minangkabau itu sehingga dengan gampang mereka, gitu ya, berbagi informasi, berbagi cerita, membahasnya, menganalisa, dan sampai sebuah keputusan bersama. Kira-kira apa, Mak?
0: Ya, ini sebenarnya karena sistem komunal Minangkabau itu sampai tingkat negari itu guyub atau istilahnya sangat kental. Begini, Bung Adit, ada yang mempertanyakan kenapa orang Minang itu susah sekali pindah agama, ya, maafnya, maaf gitu ya. Kenapa? Karena satu saja tingkah laku berbeda dari anggota kaum, anggota negari, itu akan jadi perbincangan seluruh negari. Ampun, terang asya, no, betul. Nah, pada masa lalu, semua itu menjadi konsumsi publik. Seseorang yang akan pergi merantau akan jadi perbincangan. Tarangga saya nu lapaika itu.
1: Dan itu di lapau ya, Maya?
0: Di lapau. Oh, inyo membawa itu. kayu kulit manih kapalnya sedang naik argo di situ, gatah sedang menjadi kini di labuhan itu dan seterusnya. Dan itu menjadi sumber informasi dan gerakan kolektif untuk melakukan sesuatu, menanggapi sesuatu. Orang tidak akan lepas dari sebuah isu kalau isu itu sedang hangat. Makanya yang ditanyakan oleh Janang pertama itu dua hal itu saja. Akaba gini kan. Ana nangek gini kan.
1: Iya.
0: Yang bertanya itu tidak harus yang punya lapau, bisa saja yang baru datang karena dia memang baru datang dari sawah, datang dari gunung, habis panen segala macam. Dia kekurangan informasi dua hari. Yang boleh dua hari di Rimbo mah anan baru ko orang kadai. Jadi dia datang ke lapau itu menanyakan apa informasi yang baru. Alun dapet ke badi sultan le. Orang bisa ke membongkar barang ban. Tabik larangan kita akan dipanen. Itu akan menyebar dengan masif dengan cepat apa yang akan dan sedang direncanakan dalam sebuah negari. Nah, inilah yang dikatakan egaliter lapau itu adalah sumber pusat pusik jalo medan nan bapaneh. Nah, beda dengan surau itu pusik jalonya itu tempat untuk mencari kejernihan sesuatu. Kalau untuk memutuskan sesuatu di balai adat. Di lapau tidak ada yang putus. Semuanya relatif.
1: Mengambang semuanya.
0: Mengambang, semua pulang membawa informasinya masing-masing, gagasannya masing-masing. Tapi ketika akan diputuskan, akan dibawa ke surau ketika itu menyangkut ketentuan hukum agama dan hukum adat. Atau ke balai adat kalau akan memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan menjadi tindakan bersama di nagari. Begitu, Bung Adit.
1: Baik, baik, baik. Menarik sekali. Nah, itu yang ingin, dasar dari yang sesungguhnya dari kenapa ya, apakah karena orang Minangkabau itu sejogjanya ya punya rasa ingin tahu yang besar gitu ya.
0: Betul.
1: Punya rasa ingin berbagi yang besar gitu ya, Mak, ya.
0: Kemudian ada keinginan tahuan yang besar, ada keinginan berbagi,
1: iya.
0: Dan ada rasa penasaran tentang ya. Keadaan lingkungannya. Dia tidak mau cuek kalau bahasa milenialnya.
1: Istilahnya ramah lingkungan gitu ya, Mak, ya.
0: Dia tidak mau abai dengan apa yang sedang berkembang.
1: Berarti empati gitu ya, Mak, ya.
0: Empati kalau dalam bahasa media kita kan media itu harus aktual.
1: Aktual
0: itu sesuatu yang hangat, itu harus disampaikan. Makanya RRI itu tiap jam menyampaikan berita terbaru apapun yang terjadi. Nah, Akaba itu sudah dilakukan orang Minang ratusan tahun lalu di lapau. Nah, jadi yang dilakukan oleh media massa adalah lanjutan yang dilakukan oleh lapau. Begitu, Bung Adit.
1: Jadi akhirnya tidak salah juga ya, Mak, ya, kalau penggagas media massa itu di dalam teman-teman awalnya lu banyak keringan kabau nih.
0: Iya, kita bukan menyombongkan diri. Memang banyak media itu lahirnya di Minangkabau. Media cetak, media radio, radio-radio tertua itu banyak di Minangkabau, media cetak tertua itu banyak di Minangkabau. Karena apa? Lanjutan dari tradisi lapau ketika orang menanyakan Akaba, ananange. Dan itulah yang disampaikan oleh media.
1: Ketika
0: apapun
1: ilmu media berkembang, maka Minangkabau klop gitu ya, Mak, ya.
0: Iya. tidak ada orang Minangkabau yang tidak peduli dengan Kabah.
1: Iya, benar sekali. Begitu. Baik. Nah, kemudian kemudian itu yang saya bilang pertama ini rasa apa ya? Karakter atau apa ya, sikap ya, karakter keingintahuan, penasaran, kemudian ingin berbagi ini, Mbak, ya, empati. Iya. Nah, kemudian padahal itu dilepas dalam
0: ruang publik
1: dengan garansi egaliter, kan gitu, Mbak.
0: Iya. Kita ini egaliter. Siap dikritisi.
1: Siap mengkritisi, siap dikritisi. karena kita semuanya egaliter, kan gitu ya, Mak.
0: Iya.
1: Nah, namun seperti Mak Sultan bilang tadi, di balik itu kita juga harus tetap menjaga nanam P. Nah, betul. Jadi bagaimana memadukan ini
0: informasi nih? Yang panas, makanya dikatakan juga Lapau itu medan dan wapan ya. Ya. Informasi yang panas itu bisa dikritisi oleh semua pihak, tapi dengan cara mengkritisi yang sesuai kato nanam P, kata Pak Sultan tadi. Kalau seorang datuk yang datang membawa informasi dan informasi itu perlu dikritisi oleh seseorang, dia akan menjawab bertanya dengan kato mandaki. Bari mau mak dan tua, nan mak bau itu dari mana tuh sumbernya? Yo bari taranglah ke kami. Karena dia bertanya kepada yang lebih dihormati. Ketika dia ingin mengkritisi itu dan ingin memperbandingkan, dia akan menggunakan kato mandaki. Tapi ketika yang datang itu setara dengan dia, dia akan hantam dengan kato mandata.
1: Mulailah terjadi karena dialektika ya, Mak ya. Oke. Baik. Nah, kemudian Mak, itu kan konsep-konsep Lapau dan kosmologi Lapau, Minangkabau. Dalam tanda kutip, kalau boleh saya bilang mungkin ya, dibilang masa lalu, sekarang mungkin ada beberapa yang tinggal gitu.
0: Dia berubah
1: bentuk gimana.
0: Nah, kafe kan.
1: Nah, yang ingin
0: atau media sosial.
1: Iya, yang ingin saya kejar nih, Mak, di sesi terakhirnya adalah bagaimana seharusnya anak Minangkabau hari ini ya mengadopsi nilai-nilai Lapau lama itu sehingga egalitariannya dapat ya, Mak ya. Kemudian pemikiran-pemikiran juga tersalurkan dengan baik ya. Dialektika hidup namun tetap dengan
0: koridor
1: katonan ampe. Nah, ini nih Mak yang kenapa saya bilang saya kejar ke sana, Mak? Karena kita sering lihat juga, Mak, di media sosial. Maaf nih, Mak ya.
0: Yeah.
1: Nah, kita lihat ada anak-anak kemenakan kita, Mak, dari orang Minang sendiri kadang-kadang aja ya. Nah, mungkin ya egaliter, okay, gitu ya, Mak ya. Kemudian ya kritisnya oke semacam, tapi kata nama PE ini kadang-kadang mulai ya, Pak. Bagaimana kita mengadopsi ini, Mak, supaya ini terbentuk kembali?
0: Ya, yang paling utama tentu saja kita perkenalkan kembali langgam kato nanam P sebagai etika komunikasi yang paling dihormati di Minangkabau,
1: terutama di ruang publik, Mak ya.
0: Di ruang publik tentu saja. Nah, mengenali diri dan mengenali siapa yang dijadikan teman bicara, teman berkomunikasi, berarti kita mencari relasinya. Kalau relasi lawan bicara atau teman bicara itu dia orang yang lebih terhormat, lebih tinggi, lebih tua dari kita, maka pakailah langgam kato mandaki. Nah, itu semua harus dipreteli satu persatu, siapa yang berbicara, siapa yang akan menanggapi. Kita akan menanggapi siapa ini? Tidak bisa berkata mandata kepada seorang yang lebih senior, walaupun kita ingin mengkritisi dia. Boleh saja mengkritisi, bahkan mama boleh dibantah. Mama boleh dibantah jepit tua.
1: Iya,
0: artinya seorang kemenakan bisa membantah mamanya dengan kato nanampe, kato mandaki. Mengkritisi boleh saja. Jadi pertanyaan Bung Adi tadi, bagaimana kita melanjutkan ini? Bagaimana kita meneruskan kato nanampe ini sebagai etika komunikasi yang menyebabkan Minangkabau pernah jaya melahirkan ahli komunikasi yang tingkat dunia sekelas Agus Salim misalnya. Nah, tentu saja dengan mengisi surau-surau kita seperti Surau Purwampat ini untuk mewariskan itu. Begitu.
1: Jadi intinya memang sepertinya harus tetap diwariskan itu, Mak.
0: Tetap diwariskan
1: seperti apapun kondisinya gitu ya, Mak ya. Seperti apapun hambatannya, pemerintah tetap harus jalankan gitu ya, Mak ya.
0: Betul. Jadi kan sudah ada kato pusakonya. Kain dipakai usang, adat dipakai baru. Kato nanampe itu adat, mansabana adat. Apa itu adat mansabana adat? Tata tertib berkomunikasi. Sopan, santun. Itu semua mansabana adat yang kalau dihentikan atau tidak dilakukan lagi, kita akan kiamat. Karena ada pentunya, nak secerik dalam padi, babuah hawa tangkai-tangkai, masaklah buah keduanya. Bakabe erik jo buah mati, ndak saurang bisa amuah mengungkai, entah kok kiamat oleh tiba. Artinya kalau tata tertib, tata bicara, etika komunikasi itu tidak lagi dipakai oleh seseorang, orang itu sudah kiamat pada dirinya.
1: Yeah, yeah.
0: Sama dengan orang yang maaf sudah meleset pikirannya, hmm, tidak lagi waras, maka dia sudah kiamat.
1: Karena tidak ada lagi standar nilai ini ya.
0: Standar nilainya hilang, hmm, maka dia tidak lagi dianggap beradat. Nah, dan tidak beradat itu ketika dia sudah melanggar etika komunikasi itu.
1: Baik.
0: Begitu Bung Adit.
1: Baik, Pak Tangguh, ya, menarik sekali perbincangan kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Walaupun dari awalnya kita hanya buka tentang kosmologi lapau, tema ya, kosmologi surau dan magadang, ya. Namun berakhirnya kita coba relevansikan ke hari ini, dan kita berharap ya pembicaraan ini bisa menjadi inspirasi lah minimal untuk kita semua, terutama orang tua ini ya, orang-orang tua yang punyanya anak-anak di rumah ya, kita punya ponakan di rumah masing-masing ya, Mak.
0: Iya.
1: Jadi karena ketika dilapau ditampilkan kata nampe, tentu penanamannya di rumah masing-masing.
0: Harus dari rumah.
1: Harus dari rumah.
0: Dikembangkan ya, di surau. Nah, diuji di lapau.
1: Diuji di lapau. Ya. Baik. Mudah-mudahan ini terwujud, Mak ya. Dan lapau akan semakin semarak di Minangkabau.
0: Amin. Insyaallah, walaupun bentuknya berubah-ubah.
1: Walaupun bentuknya berubah.
0: Sekali tapian sekali ya, kadang sekali tapian berubah. Media sosial juga lapau.
1: Benar sekali. Baik, Dusra Perangah, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan dalam kosmologi kosmologi nagari di Minangkabau bersama Mama Tangku Mangkudun, atau tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun. Dan kami akan bahas terus kearifan-kearifan ini setiap minggunya, setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas atensi Anda, dan aduh maaf ini telepon masuk. Waktu kita sudah sampai di finish ini, di batas akhir. Mohon maaf, mungkin bisa minggu depan ya. Minggu depan kita tampung ya. Terima kasih untuk atensinya, untuk teleponnya, dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhirnya saya bersama Mama Tuan Kemukudun pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pandanga, pemerintah Kota Bukit Tinggi mempercapai pendataan perlindungan sosial atau perlinsos untuk memastikan masyarakat nah menjadi sasaran bantuan dapat data secara baik di daerah setempat. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias mengatakan perangkat daerah didorong pula ikut membantu proses pendataan termasuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat. Beliau menyampaikan pendataan ko perlu dilakukan bersama dalam waktu satu bulan ko. Pendataan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target. Jika warga tak kendala, diaktifkan agen-agen dan ADO didampingi PSM setiap kelurahan. Wali Kota Bukit Tinggi melakukan evaluasi kinerja pulau sekaligus menyampaikan sejumlah program unggulan dan kegiatan pemerintah Kota Bukit Tinggi nanka dilaksanakan pada triwulan keempat tahun 2026 dan nan akan dilaksanakan di 2027.

Dan sana pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas komunitas melalui operasi patuh karantina seiring meningkatnya frekuensi penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM. Kapal Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat RMND Dezianto mengatakan bahwa peningkatan konektivitas penerbangan internasional memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pariwisata daerah. ND tidak memungkiri pergerakan barang dan orang dan semakin tinggi menuntui pula sistem pengawasan perkarantinaan dan lebih ketat. Hal nanko agar ancaman hama dan penyakit tidak masuk dan merusak beragam komoditas pertanian di ranah Minang.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Bandar di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Melanjutkan saudara pendengar, selamat pagi menjelang siang di sana, dan terima kasih di sana masih tetap menjadikan Perompair di Padangku menjadi mitra di sana dalam beraktivitas, ya, mitra informasi, mitra hiburan, ya, dan juga menjadi bagian dari inspirasi dan motivasi di sana, mudah-mudahan gitu ya. Yalah dun sana perangga, sesudah tadi kita bersama di spesial dialog kita setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau, ya. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita juga hiburan-hiburan siang berupa lagu-lagu Minang tetapnya tentunya sampai ke jam 11 lebih sebelum kami berbari balik informasi dari Kabah Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat, ya. Yalah, dan sana pendengar, rangkaian lagu Pop Minangko lah kami mulai balik jo sebuah lagu dari Thomas tadi berjudul Allah Biaso. Berikut kita beralih ke Pinky Prananda bersama Clara dalam Impian Rumah Tangguh. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
1: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek. Kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
4: Nah, ini nih pesanan kamu Ran, soto ayam yang spesial banget, masih panas banget. Nih, ayo dimakan, kalau dingin gak enak loh.
5: Aduh, Indra, makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
4: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu Ran.
5: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
4: Ya ampun Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
5: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih,

Rumah Dara di Padang Surat Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana berangga kita bersama di segmen Lama Atara Surat Sana Berangga ya, jam 10 sampai jam 11 kok. Nah, dan sana berangga di segmen Lama Atara Surat kok, kami ingin berbagi informasi ke dun sana ya, tentang sebuah makanan khas atau tradisional Minangkabau ya, khususnya dari Kabupaten Solo Selatan ya, nan bacita rasa manis manih jekurih ya. Nah, namanya adalah pange pisang dun sana panangga. Mungkin dun sana kalau orang yang orang Minangkabau pasti tahulah ya, pange pisang itu nak. Boleh kalau generasi X ya, boleh kalau si boomer ya, boomer ya lebih tahu lagi. Nah, mudah-mudahan ada anak-anak kita dan generasi milenial jo Gen Z pun tetap lay abeh pulo, lay obeh pulo jo pongek pisang ya. Ya lah, dia salah pernah nggak? Jadi arti pange itu dalam bahasa Minang adalah merujuk pada olah samba bagulai dan dimasak jo bumbu dan santan hingga kuahnya mengental atau menyusui. Nah, keunikannya berbeda dari pange lain dan umumnya gurih dan sambanya ikan, maksudnya campurannya ikan, lauknya atau daging. Nah, pange pisang itu menggunakan pisang sebagai bahan utama sebenarnya, jo paduan rasa manis. Nah, uniknya ya, jo sambal kan sana ya, tapi manis ya pisang gitu ya. Nah, rasa dan tampilannya, jadi hidangan ke berwarna kuning cerah karena menggunakan tambahan kunyit buat tekstur lambui, serta memiliki kuah santan kental dan meresap ya. Nah, bahan utamanya dasar panangnya adalah buah pisang. Itu menggunakan pisang kepok cirang kini ya, atau pisang batu cirang awak dan ala matang, ala masak ya. Jadi pisang batu masak gitu. Kemudian kuah santan nanti buat dari santan kental kerambi tuo ya. Nah, bumbu jerampahnya dasar panangnya campur jo sedikit seketek kunyit, gula pasir, garam dan daun pandan untuk aroma harum ya.

Nah, itulah gambaran sekilas ya, tentang pangi pisang gol, samba pangi pisang gol Sulawesi Tengah yang merupakan khas dari Sulawesi Selatan ya. Dan penyajiannya biasanya pada dua acara adat ya. Kemudian sebagai pendamping ya di daerah beberapa daerah itu pangi pisang dinikmati bahasa Mojo Katan Putih ya, atau Katan Hitam ya. Nah, ketersediaannya makanan kok tergolong langka dan jarang dijual bebas sehari-hari karena lebih acok dibue untuk acara khusus atau tradisi keluarga ya. Yalah dun sana pendengar, mudah-mudahan secara dun sana bisa pulo mencicipi merasakan ba'a lemaknya ya pangek pisang khas Solo Selatan ya, apalagi ketika babuku. Wow, luar biasa dun sana pendengar ya. Yalah dun sana informasi tadi bawa kita ke jam 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini kita lanjutkan balik rangkaian lagu pop Minangko setelah tadi berlalu Tia Nanda dalam lagu Cinto Senilai Harato. Berikut kita ke Ayesha dalam lagunya Salah Menimbang Rasuh.

Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Nani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan ke luar negari. Iko kepaya. Si Tati mah keceknya. Ado tampe manu kepiti nan kursnya tinggi. Untung mbak peku tuh mah. Jadi sembarang tuh kan ditampe nak jalan.

0: kafalah atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ jo dinan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tuh tak jamin kurs haragonyo, ndak takut wak dapat piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
1: Oke, Angel.
0: Jalan Sudirman.
2: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
0: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
2: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 km, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
0: Kok malah kesini sih di bawah si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
2: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendengar, sebanyak 10 lukisan karya anak kota Pariaman ditampilkan pada unjuk karya atau showcase Bukit Mimpi dan dilaksanakan Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf dari 29 September sampai 28 Oktober 2026. Kata Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan ditampilkannya lukisan anak Pariaman pada pameran itu merupakan kesempatan luar biasa karena anak-anak memiliki ruang ekspresi dan selamoko alun tersalurkan secara maksimal. Beliau menjelaskan 10 lukisan itu merupakan hasil pembinaan Kemenekraf beberapa waktu lalu di Pariaman. Selain 10 karya itu, terdapat pula lukisan lainnya dan saat ini dipajang di kantor Wali Kota Setampek. Menurutnya, pembinaan dari Kemenekraf itu indah saja memberikan trauma healing bagi anak-anak pasca bencana, namun juga ajang penyaluran bakat, kreativitas dan potensi seni melukis.

dun sa napanda nga. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melaksanakan aktivasi ruang kreatif Merah Putih di kawasan Tanah Data. Acara itu merupakan wujud aksi nyata Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif dalam memperkuat semangat dan kapasitas para pelaku ekonomi kreatif di daerah pasca bencana alam Sumatera. Perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Mulyanto YS selaku Kepala Subdirektorat Tata Kelola Infrastruktur mengatakan kegiatan ko diikuti sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif dan terbagi dalam 2 hari pelaksanaan jauh masing-masing sampai 10 peserta per hari di lokasi strategis. Beliau menjalankan program aktivasi ruang kreatif Merah Putih hadir untuk memastikan bahwa potensi lokal di Satyanagari dan kawasan dapat dioptimalkan melalui pendekatan infrastruktur dan ekosistem nan berkelanjutan sehingga para pelaku ekraf memiliki ruang tumbuh nan kokoh dan badayo sayang.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Sumatera di Padang, suara budaya Sumatera Barat ya, dan sana menengah. Lah jam semoleh lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Lah siang hari di sana dan berasa di sana lah. Berada pula di puncak-puncak fokus di sana, puncak kerajaan di sana di paroh pertama ko. Manjang istirahat beko di jam 2 boleh siang ya. Nah, berharap ya, kami berharap mudah-mudahan di sana tetap fokus ya dan tetap terjaga semangatnya, jangan sampai kendor. Nah, walaupun lah mendadak istirahat, jangan tabayang saja tempe makan lena. Oke, okay, itu terus sampai dengan kami akan selalu dampingi di sana untuk menjaga fokus dan semangat di sana sampai ke jam 2 boleh siang beko di SAD Depar Renah Minang pagi ko ya. Yalah, dosa orang-orang kita lah di jam seboleh tentunya di mendekati jam istirahat ko, jo lagu-lagu middle ya dan slow, tapi tetap dengan lagu-lagu hiburan Minang, pop Minang tentunya ya. Yalah, dosa orang-orang lah kita dengarkan tadi Kintani jo lagunya Hilang Tautan Cinta. Berikut kita ke Roche Firdaus jo Bertambah Capia. Selamat malam, selamat siang dan selamat menikmati.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

0: Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan sana berangga, bajak ditanam buru, bayi ditanam buru nan tumbuh dari hari perintang. Buat itu jam sebalik lewat 30 minit waktu Indonesia Barat ya. Nah, dun sana berangga, Minangkabau ko dikenal memiliki dua sistem kepemimpinan atau pemerintahan adat ya. Dan dulu digagas dek dua datuk, yaitu Datuk Katamanggungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang. Nah, Datuk Katamanggungan melahirkan sistem pemerintahan otokrasi dan dibunyikan jo kato adatnya bajanjang naik batanggo turun ya. Nah, sementara Datuk Perpatih nan Sebatang menurunkan sistem pemerintahannya adalah demokrasi atau egalitarian dan dibunyikan jo kato adatnya dua tagak sama duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Nah, namun kedua-duanya bisa menyatu di Minangkabau dasar menengah antara otokrasi jo demokrasi. Nah, model keduanya ko dan mereka bisa bersatu ko. Mulah kita dengarkan feature budaya ko berjudul Otokrasi dan Demokrasi Minangkabau. Selamat mendengarkan.
1: Minangkabau adalah sebuah etnis dan kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan sistem sosial yang unik jika dibandingkan dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Selain keunikan dalam penentuan garis keturunannya yang sudah sangat terkenal, di mana masyarakat adat Minangkabau mengambil garis keturunan berdasarkan garis ibu atau matrilineal di tengah suku bangsa lain yang umumnya menerapkan keturunan dari garis bapak atau patrilineal, keunikan lainnya adalah sistem kepemimpinan adat, di mana suku bangsa lain biasanya memilih salah satu dari aristokrasi atau demokrasi. Sementara Minangkabau bisa menggunakan kedua sistem itu, aristokrasi dan demokrasi, secara berdampingan dan damai dipakai oleh suku-suku atau klan berbeda yang ada di dalamnya. Ada suku yang memakai sistem kepemimpinan aristokrasi, dan ada suku yang menggunakan sistem kepemimpinan demokrasi. Bahkan, ada suku yang menggunakan kedua sistem itu sekaligus. Padahal, kita ketahui dua sistem kepemimpinan ini, aristokrasi dan demokrasi, beranjak dari dua pendekatan berbeda. Tapi, budaya Minangkabau bisa menyandingkannya dengan baik, bahkan saling topang-menopang. Kedua sistem kepemimpinan adat Minangkabau ini digagas oleh dua orang datuk di awal-awal munculnya Minangkabau, yaitu Datuk Katamanggungan dan Datuk Parpatih nan Sabatang. Dua datuk ini adalah saudara seibu. Tapi dalam perjalanan pemahaman beliau terhadap paham kepemimpinan ini, terjadi perbedaan ketika pengambilan keputusan. Namun, sesungguhnya dalam paham otokrasi Datuk Katamanggungan juga terdapat demokrasi, dan dalam paham demokrasi Datuk Perpatih nan Sabatang juga ada otokrasinya. Sistem otokrasi dianut oleh Datuk Katamanggungan merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas dipegang oleh kelompok kecil orang yang dianggap elit atau paling berpengaruh. Kepemimpinan seringkali diwariskan atau ditentukan berdasarkan status sosial, kekuatan ekonomi, atau keturunan. Di Minangkabau dikenal dengan kelarasan Koto Piliang. Dalam lareh Koto Piliang ini, sebuah keputusan diambil oleh seorang pengulu pucuk atau pimpinan adat tertinggi di nagari dan diturunkan ke bawahnya sehingga terkenal dengan istilah manitia dari langit atau manitis dari langit. Usulan atau masukan dari masyarakat disampaikan secara bertingkat melalui utusannya, mulai dari pengulu kaum atau pimpinan kelompok kerabat terkecil di nagari, disampaikan kepada pengulu suku. Kemudian, dari pengulu suku disampaikan kepada pengulu pucuk atau pengulu nagari. Setelah membicarakan dengan pembantu-pembantunya yang merupakan para pengulu suku itu, kemudian pengulu pucuk akan mengambil putusan yang menjadi keputusan bersama untuk dijalankan oleh seluruh masyarakatnya. Ketika pengulu pucuk merundingkannya dengan para pembantunya pengulu suku itu, terdapat paham demokrasi. Sementara Ketika pengeluh pucuk mengambil keputusan dari hasil perundingan itu, itulah otokrasinya. Tahapan-tahapan penyampaian usulan seperti ini dikenal dengan istilah bajanjang naik, batanggo turun, atau berjenjang naik, bertangga turun. Sebagaimana diungkap oleh Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, UIN Imam Bonjol Padang.
2: Kelarasan atau sistem masyarakat adat di Minangkabau ada dua, kelarasan koto piliang, yang sistem otokrasi kepemimpinan yang bertingkat. Jadi para penghulu di balai adat itu ada posisi yang lebih tinggi, ada yang posisi di tengah dan ada posisi yang di bawah. Dikatakan juga nan manitia dari langit, itu sistem otokrasi koto piliang.
1: Perpatih Nansa Batang menjalankan kepemimpinannya dalam sistem demokrasi, merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau masyarakatnya. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Penerapannya di Minangkabau adalah keputusan diambil berdasarkan permufakatan bersama dalam sebuah musyawarah para mamak yang dikenal dengan duduk sehamparan. Dalam musyawarah itu, para mamak memiliki hak yang sama dan dianggap setara yang tergambar dalam ungkapan adatnya, duduk sama rendah, tagak sama tinggi, atau duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Permufakatan dalam musyawarah itulah yang akan menjadi keputusan bersama yang akan dijalankan oleh seluruh anggota masyarakatnya. Disebabkan keputusan itu lahir berdasarkan penyerapan suara langsung dari tingkat bawah, maka keputusan itu dikenal dengan istilah membuse dari bumi atau memancar dari bumi. Namun, walaupun pada tingkat keputusan, paham Bodi Caniago adalah demokratis, tapi dalam tingkatan kepemimpinan Nenek Mama tetap ada, yaitu tingkat pertama Mama Tungganai atau pemimpin kaum di rumah gadang. Kemudian di atasnya ada pengurus suku yang dipilih dari salah seorang mamak kaum. Dan di antara pengurus suku itu dipilih menjadi pengurus negari yang memimpin kerapatan pengurus atau kerapatan pengurus yang mengambil keputusan secara kolegial. Tingkatan pengurus inilah bagian otokrasinya dalam paham demokrasi Bodi Caniago. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun.
2: Yang kedua, sistem demokrasi Bodi Caniago. Di kerapatan adat, semua penghulu posisinya sama. Duduk sehamparan, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Itulah dua sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat di setiap nagari di Minangkabau. Tapi, di dalam otokrasi ada demokrasinya. Dalam demokrasi ada tataran aristokrasi atau otokrasinya bertingkatan.
1: Kondisi inilah yang memperlihatkan sesungguhnya Minangkabau bisa menyatukan antara paham otokrasi dan paham demokrasi yang secara prinsip terdapat perbedaan namun bisa dipakai sejalan di Minangkabau. Sampai sekarang, kedua sistem kepemimpinan kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago ini masih eksis dalam kehidupan sosial suku bangsa Minangkabau, baik di negeri asalnya Lua Nantigo, yaitu Lua Tanah Data, Lua Agam, dan Lua 50, maupun di daerah rantau Minangkabau. Dan kedua sistem ini dapat seiring sejalan, tumbuh dan berkembang berdampingan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa Minangkabau telah menerapkan menghargai perbedaan dan mencintai persatuan dalam keragaman dari awal terbentuknya.

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya

0: Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Kabupaten Deli Padang, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Iya lah, dan serap barangnya sebuah lagu dari Ovi Firsti berjudul Menunggu Pasti. Membawa kita ke Mini 53 lapih dari jam sebalik waktu Indonesia Barat siang kok ya. Nah itu sebenarnya artinya kita lah tiba di ujung Renah Minang siang tuh. Maksud kami Renah Minang pagi untuk Rinanko. Dan tentunya berikut di Renah Minang siang akan batu kaca penyiar lainnya Dusenaka di kawani ya, didampingi de Michi Haryani sampai ke jam 6 sanjo. Yalah, Dusenaka pendengar. Dan untuk itu terima kasih atas sidangannya Dusenaka. Dan mohon maaf untuk segala ada salah-salah kato, salah-salah candu ya. Dan tentunya ambo harus undur diri dari ruang dosana untuk sementara waktu. Dan mudah-mudahan kita akan baso balie di kesempatan berikutnya melalui 92,4 MHz kok. Nah, akhir kata dosa menangnya semoga tetap sehat ya, dan tetap bisa beraktivitas dengan sebaiknya siang hari nanko. Tetap semangat bersama perampian di Padang. Dan nambut itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mendorong konsumen yang mengalami kerusakan kendaraan dan diduga akibat dari material endapan dalam bahan bakar minyak atau BBM untuk secepatnya pengaduannya disampaikan kepada Pertamina. Pengaduan diperlukan supaya kerusakan kendaraan dapat diverifikasi serta masyarakat yang terdampak memperoleh penanganan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pengaduan itu dapat disampaikan masyarakat jo datang langsung ke stasiun pengisian bahan bakar SPBU sarato tanpa pembelian BBM. Konsumen diminta untuk melengkapi pengaduan jo bukti pembelian sarato nota atau kwitansi perbaikan kendaraan. Adel mengatakan, Pertamina hingga kini ko alah menyoboan sarato sampai 49 pengaduan menerimonyo dari masyarakat terkait jo kerusakan kendaraan yang diduga disebabkan material atau endapan dalam BBM. Dalam jumlah itu, sebanyak 25 pengaduan alah diverifikasi, serta sebagian konsumen alah menerima pembayaran. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Kemenhaj Sumatera Barat basamo jo sejumlah pihak terkait melakukan inspeksi mendadak terhadap keberangkatan jemaah umroh di Bandara Internasional Minangkabau ke Batam. Hasilnya, menurut Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki, disebutkan jemaah yang seharusnya berangkat tapi mengalami pembatalan. Bahkan ada pihak pulau yang mengaku mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah akibat dari tiket nan ala dibayarkan tapi keberangkatan dibatalkan. Menurutnya persoalan itu indah hanya menyangkut kerugian material, tetapi juga berdampak terhadap jemaah nan ala mempersiapkan keberangkatan. Untuk itu Kemenhaj memastikan perlindungan terhadap jemaah umroh menjadi prioritas juga menelusuri persoalan itu melakukan pemeriksaan terhadap travel nan bersangkutan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

Sesuai namanya, batik Tanah Liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kalua paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: tahun 2018, 1,7 juta jiwa penduduk Indonesia tercatat sebagai tunanetra. Mereka menjalani hidup, memahami kejadian, dan memaafkan dunia dalam kabur dan gelapnya. Cara mereka bersyukur sama seperti bagaimana mereka melihat. Berbeda dengan kita. Kita juga seharusnya bersyukur, menjaga yang sudah ada, berterima kasih penglihatan tidak sampai tiada.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh, namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
4: Oh, selamat siang pak, maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
2: Iya mbak, Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun pak, bapak orang Sunda oge.
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik Ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya
1: siring, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh, kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka boleh, Cutkanya, biar ada Acehnya.
2: Oh,
4: gitu ya.
2: Acehnya, Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali,
4: sangat
2: panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya, juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 555, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai nasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya, nah tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya, catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Dewayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak.
3: Mm-mm.
2: Dan bangsa kata rancam.
3: Iya. Yeah.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi, begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido, gitu katanya. Istilahnya tidak takut, Aceh tok-tok, gitu, ya.
2: Yeah.
4: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur, begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya.
2: Mm-mm.
4: Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Alasan, ya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Iya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak. Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Egina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu, itu dikatakan bahaya, Pak?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
3: Rentan. Terdekan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Iya. Sejak usia dini.
3: Sejak
2: ya?
3: Usia dini. Iya. Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama.
3: Misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
2: Iya.
3: Nah seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan, saya asli orang Minang. Yang besar dan hidup di Medan, seperti tadi di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh artinya bapak korban juga nih.
3: Nah
2: korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
3: Betul.
2: Dari kecil.
3: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, ya perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Yeah. Nah misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang.
2: Minang. Ya.
3: Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
2: iya.
3: Kak Anggi.
2: Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
1: Iya Kak, seru ya Kak ya ngobrolnya, kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
2: Betul.
1: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Ihsan. Yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok Pak Ihsan, kalau mau lawan ayah ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi gak korban Mbak Nova.
1: Ayah kagak korban, ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini. Mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
2: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
1: Cuma ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya Pak ye. Ya udah. Kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
2: Iya di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, beli slow lebih lagi.
2: Pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya?
1: Iya.
2: Iya,
1: baik. Kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 0651470055. Halo, selamat siang. Nah ya, di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh
3: Kak
2: besar.
3: Ya.
2: Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Pak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya,
1: silakan. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa belaam-belaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik,
4: Cigu. Cigu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Ria,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku ya, walaupun jauh.
1: Ya? Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putih.
2: Apa kabarnya, Cigu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya. Assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Arsan ya?
1: Pak Isa
4: ya?
1: Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya?
5: Anas ya? Irsan.
4: Panggilnya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Haba. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh puni ya, Ba. Bunga jempa muhbas banget mame lo dina bunga melulu melulu. Selamat teukang mohon hormat hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa, begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya. Ya dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Ya. Pertanyaannya ya nggak ini ya, banyak paparannya ini kondisi dan tantangan saat ini.

0: Ada Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cutka, kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
1: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022 yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan

0: instruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh, ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini, ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi, ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
1: ada juga ya kamusnya,
0: ada kamus bahasa daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa, ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: dan bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Ya, ya. Nah, ini yang kami lakukan ya, untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
1: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
0: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
1: Iya, itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISBI.
2: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa.

0: beberapa apa namanya tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
1: Iya.
0: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
1: terutama nih yang di apa ya kota ya? Nah,
0: di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
1: Betul.
0: Iya. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi. Bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, gitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
1: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
0: Ruang, ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Sign, apa namanya nih? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang bertulis, yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris, begitu.
1: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
0: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita, ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
1: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
2: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
1: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
2: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
1: Boleh, silakan Mbak.
2: Baik, Nova. Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya dari Bu Linda Idris. Oke.
1: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
2: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis, lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan, demikian. Oke deh.
1: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
2: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
1: Iya, benar-benar. Baik. Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
2: Ya, langsung saja barangkali gitu. Kak.
1: Isan, langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
3: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
1: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
3: Betul.
1: Seperti bapak korbannya tadi.
3: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
1: Ya,
3: berarti. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
1: ISBI.
3: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
1: Iya,
3: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
1: Iya.
3: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
1: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama, bersama-sama gitu ya Pak ya.
3: Betul.
1: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris, Pak Setia menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
0: Ada.
1: Banyak
0: ini,
1: ya?
0: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
1: halusnya dulu.
0: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
1: kata ganti.
0: Biar lebih gampang ditiru.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
1: Lun
0: itu masih netral.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
1: Ulun tuan.
0: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
1: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
0: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu. Mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
1: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
0: Iya.
1: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
0: Benar.
1: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
0: Iya.
1: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
0: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
1: Seperti apa itu?
0: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? PR juga.
1: Termasuk saya. Oke. Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
2: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
1: Oh iya.
2: Ini kita
1: udah
2: di menit 56.
1: Benar.
2: Iya.
1: Sedikit saja Pak.
2: Satu menit ya.
1: Sebagai penutup Pak ya.
2: Iya.
1: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
3: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
1: Oke.
3: Ya, baik. Pengamatan saya.
1: Iya, iya.
3: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh.
1: Yeah.
3: Dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah, ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama partisipasi semesta.
2: Baik. Ya. Oke. Baik.
1: Tadi dibatasi oleh waktu.
2: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bamus Betawi memperkuat kekompakan organisasi menjelang Jakarta berusia 500 tahun pada 2027 sekaligus menghadapi perubahan sebagai kota global. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad mengatakan warga Betawi perlu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jakarta dan menjaga budaya Betawi. Ia menilai kekompakan harus terus dipelihara serta dievaluasi organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini disampaikan Riano di Jakarta kemarin.

0: karnival Batin Karnival Butan BCB akan kembali digelar pada 6-8 November mendatang. Pema Gastel Butan dengan menundukkan aktivitas air, olahraga, hiburan, dan budaya, Gubernur Pema Gastel Singai Dorji mengatakan BCB tahun kedua menghadirkan lebih banyak aktivitas hiburan dan program budaya untuk memperkenalkan kawasan Butan bagian timur. Festival tersebut mengusung tema Celebrating the Joy of Water dan mengadakan berbagai kegiatan seperti penerang air, tarik tambang air, pasar lokal, hingga pertunjukan budaya. Hal ini disampaikan Dorji dalam keterangannya pada hari ini. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 3.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prum, Petiriri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya di siang hari kodun sana, di tengah cuaca dan bantuknya agak galau, makasihnya agak mendung gitu. Apakah iko akan berarti hujan beko? Kita harus tetap menyediakan berbagai hal dan bisa mendukung kegiatan kita tetap bisa lancar kalaupun cuaca berubah hujan. Apalagi untuk dan banyak aktivitasnya di luar ruangan ataupun dan berkendara, baik itu dan roda dua, roda ampe, tetap akan mempersiapkan dirinya pulo. Misalnya jo yang kendaraan roda dua juga hujan, saat sudah tuh mungkin sama sendal untuk antisipasi daripada sepatu kesayangannya rusak dan sana. Dan pastinya di tengah cuaca nan kadang berubah-ubah iko dan sana, nan perlubana itu adalah menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap selalu sehat. Karena kalau imunitas tubuhnya randa atau turun, pasti berbagai penyakit beko bisa menyerang, aktivitas pun jadi tagadua. Membuat ibu hati orang-orang tersayang pun iyo pulo. Tapi jangan sampai ibu dan sana pandangnya, kita di informasi berkaitan juga kesehatan di Budaya Hidup Sehat sampai beko jam 3 sore.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan senang pandangga di budaya hidup sehat kini ko, kita ke informasi yang pastinya berkaitan juga kesehatan. Karena kalau indah awak, dan memang memperhatikan kondisi kesehatan awak, sialo lai dan sana. Kini ko tentang kesehatan jantung, jo organ penting lainnya. Menjaga kesehatan jantung supaya tetap prima, itu acok menjadi sulit bagi banyak orang. Padahal sebenarnya ada langkah sederhana yang bisa dimulai jo caro memperhatikan isi piring kita setiap hari. Jadi sejumlah makanan sehari-hari kironyo dan sana bisa merawat jantung sekaligus lambung. Ada beberapa jenis diantaranya adalah buah apel. Jadi apel ko mengandung antioksidan quercetin, jo polifenol, dan menolong mencegah tekanan darah tinggi. Salah satu ada pektin di dalamnya dan bisa membuat lancar pencernaan serta mencegah sembelit. Selain itu adalah buah alpukat. Alpukat iko dikenal bisa menurunkan kolesterol jahe dan kalau manumpuk bisa menyumbat pembuluh darah jantung. Buah ko pun mendukung bakteri baik dan ada di saluran cerna sehingga bisa mengurangi peradangan.

0: kenyal dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampek kita bapijak, tampek mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang dia teh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo perantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Perantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompak. Papatah ko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Dan sana padanya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimis meraih juara umum pada ajang pekan olahraga Provinsi Kanambale tahun ko. Sebanyak 700 atlet siap menyabet medali emas. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz sesudah melapik kontingen Kabupaten Padang Pariaman di gedung olahraga Padang Pariaman mengatakan, pada pekan olahraga Provinsi Kanambale tahun ko, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menurunkan atletnya sebanyak 700 orang, serta 228 orang pelatih atau official serta manajer. Padang Pariaman mengikuti 48 cabang olahraga dari 53 cabang olahraga yang dipatandingkan. Dijalankan Bupati, jadi pacapeknya evaluasi APBD perubahan 2026 di Pemprov Sumber, sehingga indah mempengaruhi persiapan atlet untuk berlago nanti. Melihat kondisi ko, pihaknya juga seluruh atlet supaya tetap fokus pada pertandingan serta menyiapkan mental untuk jadi juara. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarana pandangan. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Barat membuka ruang pengaduan untuk konsumen Pertalite di Sumatera Barat. Langkah itu dilakukan bersama juga Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai tindak lanjut atas informasi juga keluhan masyarakat terkait kualitas BBM. Sales Area Manager Retail PT Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat, Fahri Rizal Hasibuan di Padang mengatakan, setiap laporan konsumen kadi diverifikasi juga ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Pertamina menghargai informasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kualitas layanan. Konsumen dapat menyampaikan laporan secara langsung ataupun melalui layanan Pertamina Kontak Center 135. Dijalankan seluruh SPBU di wilayah Sumatera Barat pun disiagakan untuk menerima pengaduan secara langsung, khususnya di SPBU sampai konsumen terakhir melakukan pengisian BBM. Untuk memudahkan proses verifikasi, konsumen dipinta untuk menyiapkan identitas, lokasi, jawa kartu pengisian, jenis produk, serta bukti transaksi atau struk pembelian.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendaga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
3: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
4: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
3: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
4: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
3: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
4: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
3: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
4: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
3: Ah, Mama!
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum PT RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Samira tuh dipanggil-panggil Dek King Nasar. King Nasar semakin hari semakin cetar membahana, bahkan panggung-panggung itu banyak pulau diisi tiada henti Dek King Nasar. Yang nama aslinya dun sana padanga adalah Nasar Fahad Ahmad Sungkar. Jadi memang terkenalnya itu sejak mengikuti kontes Dangdut Indonesia KDI pada tahun 2004. Asal-usul julukan dari King Kodun sana pandangnya, kiranya itu bermula dari bagarah-garah sajo waktu membuat nama akun Instagram. Dipilihlah nama Nasar Jo Angko 88, sudah tuh menambahkan gelar King. Jadi ciri khas pulo Dek Nasar hingga kini disebut sebagai King Nasar. Prestasinya salah satunya dun sana padanga pernah meraih penghargaan sebagai penyanyi dangdut solo pria terpopuler di Indonesian Dangdut Award IDA 2026. Yalah dun sana padanga jangan lupa pukul ampe beko bisa ikut bergabung di Denang Dangdut di 812-14 atau di 08 sebalehan 66 092-14.

0: Dan sana padanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong masyarakat untuk semakin tertib membayar pajak kendaraan bermotor untuk memperkuat pendapatan asli daerah PAD. Apresiasi terhadap kepatuhan wajib pajak diwujudkan melalui Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat Al Amin kepada RRI mengatakan, Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026 menjadi bentuk penghargaan untuk masyarakat yang konsisten untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat turut menopang pembangunan jo pelayanan publik di Sumatera Barat. Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026 ko diadakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat. Puncak kegiatannya dijadwalkan pada Sabtu 3 Oktober 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Al-Amin menyebutkan beragam hadiah disiapkan untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan, di antaranya 3 paket umroh, beberapa unit sepeda motor, 9 gram ame, 5 unit sepeda listrik, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Untuk berkesempatan mendapatkan hadiah, masyarakat harus tercatat taat membayar pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2024, 2025, serta 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Arung Jeram memastikan jalur Aik Nabirong Silaping di kawasan Peridon siap maju Lubuk Manggis Kabupaten Pasaman Barat telah siap untuk mempertandingkan kelas perlombaan Arung Jeram di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Cabur Arung Jeram dilombakan pada tanggal 2 hingga 7 Oktober mendatang. Kesiapan venue cabang olahraga Arung Jeram untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 di Kabupaten Pasaman Barat telah mencapai 85%. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Sumatera Barat, Rio Handevis kepada RRI mengatakan, untuk cabur Arung Jeram, venue nangka disiapkan punya lintasan sekitar 4 km di jalur Aek Nabirong Silapiang, sarato didukung akses nandape dilalui kendaraan roda ampe.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prum, Pati Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yalah dan Suara Padang, gini kok kita di Dendang Dangdut, silakan saja di 8124 atau di 08 sabalehan 660 9240 hingga pukul 7 balai wakati Indonesia Barat Beko. Kita langsung tarima penampuan pertama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Iya, sampai malam. Sampai malam.
1: Selamat sore,
0: Mise. Iba Allah itu hari dek lah galok-galok di Sudirman rasa selamat malam.
1: Tak aja ban, nama lah, malunan lo ledo.
0: Alun, tapi tak aja pulang.
1: Yang menanti ya di rumah ya, yang iyo. Lagi menanti.
0: Mbak Yul, apa kabarnya Mbak Yul?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik itu pulau Mice sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Yul.
1: Sehat pulau dosana awak kesadunya.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan walaupun kabar baik juga kabar buruk silih berganti datangnya ndak Mbak Yul. Iya lah Mbak Yul. Coba
1: mudah-mudahan dulu. Yang buruk tuh hilang pai.
0: Amin, amin, amin. Mbak Yul, coba bacaan dulu lagunya di.
1: Boleh.
0: Adowella, judulnya Rindu dan Sesal, Cici Paramida, Wulan Merindu, Masih Adakah Cinta dari Rana Rani, Arafik Pergi Tanpa Pesan, Noviaila, Cintai Aku Karena Allah.
1: Cintai aku karena Allah aja.
0: Oke, boleh. Salamnya untuk siapa tuh Mbak Yul?
1: Tentu salam untuk Mice sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu panjang umur buat tambah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Assalam untuk setamu dua sekeluarga di Taruko, Paroni Caniago sekeluarga pulau di Parak Keraka.
0: Jadi.
1: Setam Pamena, Putra Kelok Sambilan sekeluarga pulau, Pak Buyang Tape sekeluarga.
0: Iyo.
1: Terus ada Setam Pamena. Nggak lupa pulau yang di Mentawa itu Bagindo Tommy, oh Om Tommy pun jadi sama Cik Sitinyo.
0: Jadi.
1: Pak Nur, Koraja Kaci, Bu Zur. Bunda Queen, Bu, yeah. Bu Nur. Pokoknya disalami sekadar Diana, enggak lupa do Diana.
0: Jadi
1: di Tumbrita, Mica di Bone.
0: Oke, okay, Mbak Yul.
1: Sama Mami di Aceh. Terus siapa lagi? Pokoknya disalamin aja sadonyo.
0: Jadi.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke, Mbak Yul.
1: Aduh, salam sehat buat sadonyo ya. Dari Mbak Yul, makasih. Assalamualaikum sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yul. Yolah dun sana pada kita tarimu penelponan berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana kita misi?
0: Halo Wulan.
2: Halo
0: Mbak Akaba Wulan kok.
2: Kita mau rancak ketemu misi Mbak Akaba.
0: Kok samu kabawa? Wandi wandi. Kalau ke menyanjung-nyanjung diri sendiri kok agih lah ke kami nak lan.
2: Iya. Udah tunggu orang memuji menyanjung awak nak mungkin dah sih.
0: Rasu-rasunya iya ndak aduh kemungkinannya.
2: Ndak aduh. Kalau ndak suami awak terpinta mama menyanjung kan.
0: Kalau ndak orang tuh sedang baduto nak.
2: Iya.
0: Lah hujan hari di situ lan.
2: Oh alun ya sih.
0: Oh alun ya dong. Si kok lah galuk soalnya rasu-rasu ka hujan sih. Aneh lan.
2: Jangan galuk sama lu.
0: Lan-lan, alah tahu lagu nak dipilih Lan?
2: Oke lah, dengar kali ini sih.
0: Dua kali enggak?
2: Sama rancu lah. Sampai kali ini sambut lah bangga ada sih.
0: Ada, Iko ada Arafik Pergi Tanpa Pesan, Rana Rani Masih Adakah Cinta, ada Meleleh Bahagia dari Mila DA7 sama Valen DA7.
2: Ah, itulah Meleleh Bahagia.
0: Ondeh, ondeh. Kok cocok kok kira-kira je suasana hati?
2: Iya lah.
0: Oh, iya tuh mantap. Salamnya untuk siapa Lan?
2: Selamat untuk misi sekeluarga di rumah ya, Cik.
0: Terima kasih.
2: Sel-sel ini lah sudut dapur itu, Cik.
0: Hah? Sudut dapur apa aku?
2: Sel-sel ini lah tetangga, Cik.
0: Nih, ya Allah, itulah. Nanti cari sebelah kamar, ya, nah, sebelah rumah.
2: Tadi ada Mbak Yul ya.
0: Iya, betul.
2: Ada Tommy, ada Diana, ada iya. Pak Roni, Jambak. Ada Nana di Belimbing, ada Mama Najwa, ada Ibu Desi. Ada sekali ya. Untuk keluarga aja sialah bangga tak abang ya sih. Soalnya lalu sempat melihat.
0: Ayo, betul.
2: Ya, sih, ya. Semoga aja sialah diterima di sisi Allah SWT ya sih.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Untuk Uda Zainal yang mendangnya di Balai Baru ya sih.
0: Jadi.
2: Aku sadu Allah sih.
0: Sadu Allah orang Balai Baru.
2: Anda. Orang Balai Baru, Ulah Logaran, Ulah Seba, Orang Panggang, Cik. Orang Bumi Minang, Tigo,
0: Cik. Satu, Cik. Onde, masuk kami, Cik, itu mah.
2: Nanti, warga Bumi Minang.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya, Lan.
2: Oke, terima kasih, Cik. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wulan di lolong keren, ya di lolong karan lebih tepatnya. Kita tarimo penelponan berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
3: Dendang dangdut selamat malam.
0: Selamat sore kalau dendang dangdut. Nah, kan rasa mose awak bato nak pisang. Iya, atau emang rasa kalam itu lo hari di situ.
3: Lakukan sama dia.
0: Samonyo ya. Baka bapak yon.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat pulo kok han, pisang.
3: Amin.
0: Amin. Apa lagu nak pisang ini kok?
3: Arabik jadi apa?
0: Pergi tanpa pesan.
3: Itu.
0: Pergi tanpa pesan kok.
3: Ah, ya.
0: Jadi salam juga siapa
3: tuh? Titip salam jo Bunda Yu, jo Ulan Olala.
0: Olala.
3: Salam untuk aku keluarga sehat selalu.
0: Amin, amin, makasih.
3: Tak ada di suara lah.
0: Tak ada.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ne, lah terbalik-balik abah al itu. Nak pisang ambo kan memang bantu itu dun sana. Tapi aku paham. Yalah kalau begitu, sana padangah kita dengarkan lagu-lagu dan lalu diminta dulu. Cintai aku kata Allah. Suku mana aja lagu kau. Iyalah kita dengar bahasamu.

0: Nek, belanja ne 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pernah gak sih terpikir, kenapa atap rumah gadang bentuknya runcing dan melengkung seperti tanduk kerbau? Bentuk ini dikenal dengan gonjong dan menjadi salah satu ciri khas arsitektur Minangkabau. Ada cerita yang sangat populer tentang bentuk ini, yaitu dikaitkan dengan kisah adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dan pendatang dari luar. Kerbau kecil milik masyarakat Minang disebut berhasil mengalahkan kerbau besar dengan cara yang cerdik. Dari sinilah kemudian muncul inspirasi bentuk gonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Selain punya nilai budaya, bentuk atap rumah gadang juga memiliki fungsi arsitektur untuk menghadapi kondisi lingkungan setempat. Jadi, ketika melihat rumah gadang, ternyata bentuk atapnya bukan sekedar unik dan indah. Ada cerita, identitas, dan filosofi masyarakat Minangkabau yang tersimpan di balik setiap lengkung gonjongnya.

Donjek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Baca dengan teliti dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prum, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padangga, kita balik di telepon 812-41-4. Sarato di 08-6609-2-4-0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
1: Salam warahmatullahi. Gue yang ketua.
0: Iya, Pak Nur, Pak Akaba Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lagi sehat pulu Pak Nur.
1: Itu yang perlu cik.
0: Betul Pak Nur. Nah, Pak Nur, apa lagu Pak Nur kini kok?
1: Ini ngerti.
0: Adorana Rani, masih adakah cinta? Wulan merindu dari Cici Paramida, rindu dan sesal dari Wela, rungkat dari Cici Cantika.
1: Rita Sugiarto ada dah.
0: Rita Sugiarto sedang izinnya hari kau banyaknya.
1: Sedang masuk.
0: Oh, itu pilihan saya jadilah Pak Nur. Yeah. Ah, salamnya Pak Nur.
1: Pertama itu BTS Club ya kan.
0: Terima kasih.
1: Dan sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Rezeki dan berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Sudah tu anak menjadi anak yang saleh. Ya.
0: Soleh.
1: Jadi Hafiz
0: Hafiz Pak
1: jadi Hafiz Quran.
0: Amin amin.
1: Sudah tadi. Siapa pertama?
0: Nan pertama tadi onde siapa tu lalu polo cepat Nur.
1: Tahu ulan kan?
0: Ulan tu nangka dua tu Pak Nur.
1: Satu selalu nama tu tadi cek.
0: Yul, Mbak Yul.
1: Sudah tua untuk tetangga Mbak Amo. Tinggal jambak di Amsterdam.
0: Di Amsterdam jauh ya Pak Nur?
1: Ya.
0: Di Amsterdam kok ampang? Seputar.
1: Ampera masuk ke dalam.
0: Oh, jadi. Oke Pak Nur.
1: Sudah tua untuk Bunda Queen. Diana.
0: Ya.
1: Bulan sudah tu Perniciniago, Angkura Jokaci, Majin Sampono, Majin Sampono petang mangga agak masuk ada kan?
0: Oh gitu jadi
1: sudah tu untuk Putra Teluk Sembilan, Roni Jama, sudah tu Nandi Bentawai.
0: Okay, Baginda Tommy.
1: Sudah tu istimewa tu keluarga Jo mudah-mudahan. Sabar menerima ujian kau kan.
0: Betul Pak.
1: Doa mudah-mudahan dia selamat di kubur kan.
0: Amin.
1: Kita tu untuk doa putra Bujang Tarusan, Oyen Tanjuang, Aldi Tanjuang, Widira.
0: Jadi.
1: Jadi
0: Pak Nur.
1: Pendek kan. Lagu pilihan dari cek.
0: Nan dipilihan tu Pak Nur, Wulan Merindu.
1: Banyak.
0: Bapak Nur?
1: Ambut.
0: Oh, agak putih suaranya Pak Nur.
1: Ambut cari.

0: jalan ke rumah Oni itu ah.
1: Oh, jalan ke rumah Oni itu.
0: Iya.
1: Oh iya iya iya Pak Nur.
0: Amu ke Sinan itu lalu kan.
1: Oh itu jadi.
0: Ya, terima kasih Cik.
1: Sama-sama Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelponan berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam, Mbak Goyang kita.
1: Halo, manis manja.
2: Halo, Wici.
1: Adima, kini ke?
2: Biasa.
1: Di biasa, ditunggu hitam.
2: Iya.
1: Ah, iya.
2: Tapi dia putih ya.
1: Ih, kami. Diklai kami, mah.
2: Tidak suka, Wici, dong.
1: Lai suka. Kalau putih itu kan tak cilak banana. Tidak lo kuning langsatnya, dong.
2: Ayo. Cik, pilih saya lagu, Cik, Cik.
1: Jadi kau tak aja bentuk kau mah.
2: Iya, iya. Iku kau megang kena.
1: Ah, jadi. Nah, salamnya?
2: Salam terselasi, Cik.
1: Ah, itu saya. Makasih, Diana.
2: Terima kasih, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau cuaca atau langit lah bentuk iku kalamnya dan sana, emanglah kabar siap-siap untuk apa? Mangke jemuran. Kita tadi mau cek penonton lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nendang dangdut.
2: Goyang kita.
1: Iya. Eh, sama siya kok.
2: Sama gadis manis.
1: Ini gadis manis. Kalau situ manis si Koko apa ya? Gadis
2: kalau?
1: Gadis kame.
2: Ini gadis kame ya.
1: Iya, tapi ndak lo gadis doh.
2: Ya, dialah.
1: Hah?
2: Coba ada.
1: Ndak ada. Emma. Ya.
2: Hah?
1: Iko sama Emma kan?
2: Iya.
1: Ih, lagak lain sih suara Emma kok makin jauh soalnya lebih aco abangnya bagabung daripada uninya kok lain.
2: Itu baal.
1: Itu baal.
2: Kalau bagabung abang tuh ah. Terus kawan yang lain.
1: Oh, entah itu. Masa iyo dari rumah yang sama?
2: Awal-awal tuh aku ada awal tuh punya radio. Kau lain.
1: Waktu ah.
2: Kalau yang sehat. Abang kok jalan emang abang lu?
1: Jadi. Kalau yang sehat sama. Ya,
2: ya. Cewek kau kan?
1: Alingga
2: lagu lah itu bisa.
1: Nanti enggak tuh ada PT PLN. Villa tentang payung. Iku ada tinggal Wela Rindu dan Sesal.
2: Oh, Rindu dan Sesal lah.
1: Ayo bantu itu. Wah, rindu tapi rasa ada menyesa. Mbak Ali ceritanya kok.
2: Aduh, rindu ada banci tapi rindu.
1: Iya, Mbak Ali caranya itu banci tapi kangen. Aduh juga orang itu, mah.
2: Iya, rindu-rindu saya lah.
1: Iya, rindu-rindu saya, sesal-sesal saya gitu, nak. Rana Rani masih adakah cinta?
2: Rana Rani, saya lama dengan kabar Rana Rani itu.
1: Jadilah. Salamnya untuk siatu.
2: Selamat
1: datang
2: selalu.
1: Amin.
2: Buat Pak Nur, Bu Nur,
1: mm-mm.
2: Diana, Ulan, anak, siapa nama itu?
1: Siapa tu?
2: Yang nak tahu yang mana dia.
1: Kan, Mbak
2: yang menengah, yang Pak yang sampai. Ayuh, emak betul kaji lo, ajak orang haji, nak lo ada Ramadan, haji lo dikurapang kuburnya ya.
1: Amin, ya Allah.
2: Malah lama nak gampang tu. Tapi kalau terangkan lu aja nak adem kan. Biarlah nak terangkan lu kata mana dari poin. Poin ada depan. Tapi lempah hati lah kan.
1: Iya.
2: Lelah pasti datang tu.
1: Itulah.
2: Mudah-mudahan aja.
1: Selamat
2: jalan aja ya.
1: Oh iya Diana.
2: Oh di mahimah aku dah meninggal. Oh tu nak emah mahu. Mahimah je.
1: Oh gitu.
2: Inilah. Sama aja tu lah.
1: Iya.
2: Soalan ni nak
1: macam. Nak dapat dia awak doh lah di situ loh. Perjanjiannya sama yang dia.
2: Ya, lah 3 hari kini mami.
1: Hari. Iya. Okey.
2: Saya merasa selalu lah macam sama kru.
1: Amin.
2: Oh, itu ya. Oh, perempat satu kedua. Selalu.
1: Amin.
2: Agus Pri juga kabarnya apa ya?
1: Itu kan ada je yang nanya Agus Pri. Iko menyambut Agus Pri deh abang nak ada di rumah kok. Ade, iyalah Emma, lah kasih banyak waktu kiranya. Makasih banyak Emma.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade, mudah-mudahan lagunya bisa terputar saluranya dan sana. Atau tadi nanti pilihkan kita ikut sajonan ka lagu-lagu dan ala dipilih. Terima kasih banyak tetap bersama Prampe di 92,4 MHz.

0: Good Friend. Main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: demikian Dendang Dangdut hari ini.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Kabasakile, pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: dun sa napanaga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong masyarakat semakin tertib membayar pajak kendaraan bermotor, memperkuat pendapatan asli daerah PAD. Apresiasi terhadap kepatuhan dari wajib pajak itu diwujudkan melalui Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sumatera Barat Al Amin kepada RRI mengatakan, Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026 menjadi bantu penghargaan untuk masyarakat dan konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanapandaga. Memasuki 7 balai tahun peringatan Gampo 30 September 2009, upaya mitigasi kesiapsiagaan bencana di Kota Padang dinilai tadi menunjukkan perkembangan. Direktur Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Menurutnya, salah satu program yang selama rutin dilakukan adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana, SPAB. Namun pada 2026, program itu indak berjalan lagi bantuan tahun-tahun sebelumnya karena ada proses transisi kewenangan, di mana SPAB yang sebelumnya banyak didorong BPBD kini diarahkan menjadi bagian dari sektor pendidikan. Disebutkan Kota Padang memiliki capaian dalam penguatan masyarakat siaga tsunami, dua kelurahan yaitu Ulak Karang Lolong Belanti Jepuruy alam mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai masyarakat siaga tsunami.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Prom Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan suara padangnya, sore hari kodon sana, pukul 7 balai lewat 6 balai mini waktu Indonesia Barat. Dan pastinya dari tadi bantuannya ke hujan, tapi apakah memang udara kita kembali bakabui, kita lebih baik dan sana padangnya menjago diri supaya terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Salah satunya mungkin efek dari kualitas udara dan alun sapanuahnya sehat untuk kita hirui dan sana. Yalah, kalau itu dan sana padangnya di sore hariko, kita masih dalam rangkaian lagu-lagu Minang di program Kuliliang Nagari hingga pukul 8 balai waktu Indonesia Barat Beko. Kita nikmati lagu nambah di kekodon sana dari Ivandra featuring Fanny Trusdila, Cinta Orang Tak Punya.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Nani, lah jadi tuh kepiti. Tapi kepi jalan-jalan ke luar negari.
2: Iko apa ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manuka piti nan kursnya tinggi. Untung gak peku tuh mah.
1: Jangan sembarang tuka ditampe nak jale. Manuka falas atau mata uang, gak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tau tuku FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
2: Alo bedanya tuh Minah, ditukar di situ, jo dinantape barizin.
1: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman, yo halal nan.
2: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
5: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
6: Supaya tumbuh rambutan.
4: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
7: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Metro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya. Pasiput ya, atau tepatnya Pantai Pasiput ya, dan terletak di Kelurahan Mungopasang, Kota Padang, Sumatera Barat, ikut jadi salah satu destinasi wisata pesisir favorit untuk wisatawan lokal ataupun mancanegara. Pantai Kodonsana Padanga menawarkan panorama eksotis yang isinya hamparan pasir putih dan alui, barasiah pulau, sarato perairan lawik nyenan jadinya. Keindahan kawasan pasisir kos semakin lengkap jauh tumbuhnya deretan pohon pinus dan rindang di sepanjang tepi pantai. Kodonsana Padanga menciptakan suasana dan sajuk dan nyaman untuk bersantai. Selain menyajikan pemandangan alam, kawasan Pantai Padangko pun kayo jo suasana budaya Minangkabau melalui deretan ragam kuliner khas di sekitar area rekreasi keluarga. Waktu sore hari, Pantaiko menjadi lokasi strategis untuk menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset jo semburat warna jingga di ufuk baratnya. Selain itu, gulungan ombaknya dan cukup gadang iko jadi daya tarik pulo dun sana untuk pencinta olahraga selancar atau surfing, di mana pengunjung bisa menyaksikan langsung aksi para atlet surfing.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas divan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan dengan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening, laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Quran. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa dasarnya? Dalilnya kecil orang awak. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan, Wallazinahum li'amanatihim wa'ahdihim ro'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak, sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? Misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan? Atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum, tidak adanya pendidikan agama. Sehingga anak-anak kita, putri-putri kita, tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan ditanya nanti? Adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapa. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti. Seorang bapak atau seorang ibu, adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan sholat? Padahal anak-anak kita ini sudah baligh dan berakal atau mukallaf. Ternyata tidak ada. Misalnya, ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di padang mahsyar adalah amalan sholat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya sholat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu mayuhasabu bis-shalah yaumal qiyamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan sholat seseorang. Taruhlah kini kita sudah baligh dan berakal, sudah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah sholat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di padang mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kecik orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu karena tidak sholat, tidak ada gunanya. Kecik urang awak nasi kolahnya dibubui. Dia gena iye baliak tambah gacang. Kenapa? Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk de polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapa. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali wak ke dunia nanti, tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, Fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun, lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib. Supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut, tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. Ibda' binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, 18:15 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam

0: mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Kabah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dun sana padanya, Nagari Ampiang Para, Kabupaten Pasisir Selatan menerima sertifikat tsunami ready UNESCO sebagai bentuk pengakuan atas kesiapsiagaan masyarakat jauh pemerintah Nagari menghadapi ancaman tsunami. Sertifikat tersebut diserahkan dalam geladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi jauh tsunami tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026 Kapatang. Wakil Bupati Pasisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengatakan, ditarimonyo sertifikat tersebut menjadi capaian penting bagi Nagari Ampiang Para. Namun status tsunami ready bukan sekedar penghargaan melainkan painge agar kesiapsiagaan masyarakat taruh di pakue. Risnaldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pemenuhan indikator tsunami ready di Nagari Ampiang Para, mulai dari pemerintah Nagari, masyarakat BPBD, pemerintah daerah hingga berbagai mitra kebencanaan. Informasi selanjutnya dan sana pandangan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah menegaskan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi jauh tsunami harus menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal dimukasu disampaikan Mahyildi saat menghadiri geladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi jauh tsunami Tingke Provinsi Sumatera Barat 2026 di Balai Naras, lapangan parkir Josal Football Academy, Cibada Aya Utara, Kota Pariaman. Menurut Mayaldi, geladi yang meliputi tabletop exercise atau CPX dan FTX menjadi momentum untuk menguji kesiapan pemerintah dan seluruh unsur terkait. Hasil evaluasi dari setiap tahapan harus menjadi dasar perbaikan sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Inyo pun menjelaskan TTX menguji pemahaman terhadap skenario pembagian peran kebijakan serta mekanisme pembiayaan keputusan. Sementara CPX menguji alur komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, jauh mobilisasi sumber daya. Sedangkan FTX memastikan seluruh rencana dapat diterapkan secara operasional di lapangan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padanga. Bakabanya Dun Sara Padanga ala tiga malam batu turi bersama Riri Antika Dun Sara Padanga akan mengawani Dun Sara Padanga beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya di malam hari kini ko. Dan tentunya Dun Sara Padanga jo lagu-lagu Nusantara di program Pesona Etnis Nusantara untuk malam ke Dun Sara Padanga. Tentunya kita akan masih berbagi informasi seputaran rumah adat yang paling populer di Indonesia Dun Sara Padanga. Ada beberapa rumah-rumah adai, itu ada rumah adai Selaso Jatuh Kembar dari Riau. Dan tentunya Dun Sara Padanga, rumah adai ko merupakan salah satu rumah adai Riau yang paling terkenal. Namanya tersebut ko diambil dari bangunan yang mempunyai dua selasar. Selasar pada rumah pangguang iko akan memiliki tampe lebih rendah jika dibanding ruang bagian tengah. Tampainya tersebut biasanya dipakai untuk melakukan musyawarah bersama. Adapun Dun Sara Padanga, ciri khas dari rumah adeko adalah jo konsepnya nan berumah panggung jo kolong. Lalu hanya akan ada dua sekat di dalam rumah, yaitu sebagai pemisah ruang tengah jo ruang telo atau tampe penyimpanan makanan. Dan tentunya Dun Sara Padanga, indah ado sekat nama misalkan antar kamar atau ruangan lainnya. Kemudian sama seperti rumah dan lainnya, rumah Selaso Jatuh Kembar kejua tabue dari bahan alami berupa rumbia, geometri dinding, tiang maupun lantainya memakai berbagai jenis kayu. Dan biasanya dipakai orang Riau adalah kayu jenis meranti, kayu medang atau kayu punak gitu Dun Sara Padanga. Baik Dun Sara Padanga, seperti ya rumah adai lainnya beko kita akan masih berbagi informasi untuk Dun Sara Padanga. Tapi sebelum itu kita akan berbagi informasi untuk Dun Sara Padanga waktu sholat isya atau azan isya kita beko masuk pada jam 9:23 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya untuk malam kobeko Dun Sara Padanga, kita masih dengarkan lagu Nusantara Jo, informasi bargeko.

0: Bandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Wilayah Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

92,4 MHz Perambat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sora Padanga. Tadi Allah kita dengarkan kumandang azan Isya dan Allah pulo melaksanakan sholat Isya hari kodun Sora Padanga. Dan lanjut kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara dan informasi masih seputaran rumah adat yang paling populer di Indonesia. Salah satunya di Sora Padanga ada rumah adai panggung Kajang Leko. Nah, berasal dari Jambi dan Sora Padanga ya.

ruang balik menahan. Nah, keunikan selanjutnya ada bagian atap yang dinamai Gajah Mabu. Ia sesuai jo enam pembuat desainnya. Kemudian bantuannya mirip jo perahun dan ujungnya yo di sana pandangan ujung atehnya ko melangkung. Jadi bagian langit-langitnya dibuat semacam plafon guna memisahkan loteng jo ruang bawahannya. Jadi loteng ko masyarakat biasanya menyimpannya beberapa peralatan rumah atau alat untuk perlengkapan lainnya dan sana pandangnya. Dan seperti informasi lainnya dan sana pandangnya, Beko kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan di jam 20 kita akan mendengarkan drama legenda untuk Hari Kudun Sarapadangnya.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: Pro 4 RR

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sarapadangnya seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat sambil mengawani aktivitas rehat malam dan Sarapadangnya pada malam ko kita akan mendengarkan drama legenda Kolam Susu dan setelah itu dan Sarapadangnya kita akan balik lain mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang 100 jam informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat dan di Sarapadangnya di jam 21 sampai jam 23 baru bisa dun Sarapadangnya bisa bergabung di program Salam Bajawe. Kalau jam sagiko indak bisa kita terima telepon dun Sarapadangnya karena belum wakatunya program Salam Bajawe kita dun Sarapadangnya ya. Baiklah kita akan dengarkan drama legenda berkiko dun Sarapadangnya dari sudah kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kolam susu.

0: sudah 20 tahun belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatru kano ikan.
3: Hau kekarak fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: Sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sa.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Pangeran Fatu Keti.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulangusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Li Fao, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali, kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk, kok bisa omong? Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha. Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu dia kau pembapa, toh. Su kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak, sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Tungkai Membor Raba ikut dari Duo Diva Agak Bejoget Dun Sana Pandanga. Musiknya ya agak bubas kete. Dan tentunya Dun Sana Pandanga di malam hari ko beko kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Pandanga sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita berbagi informasi dulu, kita ucapkan selamat malam untuk Dun Sana Pandanga dan sedang monitor melalui RRI Digital. Kita ucapkan selamat malam Dun Sana Pandanga. Kita akan ke cek lagu lain Dun Sana Pandanga dari Silva Hayati, Badan Pane Upah Ndak Dapek.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pusing bana wak, masalah kampung ko awak pikir sorang, hasilnya dah aduh.
1: Itu namanya duduk surang bersampi-sampi, dipikir sorang, hidup satu keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti gak usah banyak gaya yaudah.
1: Yo, sekarang banyak yang gak mau dengar, tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makonyo inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia, yang pusing satu kampung.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Jawaban Pinta Kapayong Kunyang Dun Sarang Paraga dari Widya Rizky adalah mantan ketua Kejam 20 lewai 41 menit waktu Indonesia Barat. Kita bagi informasi dulu untuk Dun Sarang Padangnya. Wali Kota Padang Fadli Amran ikut meninjau ya pelaksanaan program unggulan Smart Surau di Musaji Nur Hikmah, Kampung Melayu, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Harigodun sana padangnya. Jadi dalam peninjauannya tasabuy, Fadli mencari langsung ruang pembelajaran digital dan menjadi salah satu bagian dari program Smart Surau. Ruangan Iko disiapkan sebagai fasilitas pembelajaran bagi anak-anak di lingkungan Musaji yang memanfaatkan teknologi digital gitu dan sarana padanya. Dan Fadli juga mengatakan yo, keberadaan ruang pembelajaran digital ko merupakan bagian dari upaya Pemko Padang menjadikan Musaji indah hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai ruang baraja coba kegiatan bagi anak-anak. Dan ini pun menyebutkan ruang tasabuy itu akan dibuat senyaman mungkin yo agar anak-anak betah berada di lingkungan Musaji. Jadi demikian setelah mengikuti pendidikan Musaji atau musola, anak-anak dapat melanjutkan aktivitas positif lainnya tanpa hari langsung pulang ke rumah gitu dan sana padanya. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut berkembang bagi informasi sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Rumah.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sorang Padanga, Ketua DPRD Sumatera Barat Muhyiddin mengatakan kekuatan utama Sumatera Barat ia dalam menghadapi tantangan masa depan itu terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat, Kamis 1 Oktober 2026, tadi pagi di Nusa Panangga. Jadi Muhyiddin menyampaikan ukuran kemajuan sebuah daerah indah hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia juga gagasan yang mampu dilahirkan. Karena itu dan sana pandangnya, peringatan 81 tahun Sumatera Barat menjadi momentum untuk mencari balik warisan para pendahulu sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya dan sana pandangnya. Tentunya informasi kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang di Tensana Pandangan sampai Beko. Kita akan dengarkan atau beralih ke program Salam Bajawe untuk malam kau.

0: 92,4 MHz Prambat RRI Padang Sumber Budaya Sumatera Barat dan Sarang Panangnya. Kita masuk ke program Salam Bajawe untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026, ya, di awal bulan Oktober yang tentunya masih bersama juri di Pulau Dun Sarang Panangnya Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan bagi Dun Sarang Panangnya akan yang bergabung di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabaleh 6609 2 4 0, atau bisa follow ke chat via WA Prampe RRI Padang juga bisa di sana Padangnya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Penelpon pertama kita pada malam Kodun Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Padangnya.
1: Malam Ri.
0: Selamat malam Bali. Ada Bang Tommy di Mentawai. Bakabah Bang Tommy, sehat?
1: Alhamdulillah Ri, segimana Ri?
0: Oh Alhamdulillah, kalau segimana
1: hari ini Bari.
0: Oh Alhamdulillah segi sangai. Awal bulan, salah Bang. Jadilah Abang Tommy ini lagu Minang malam gini kok Bang Tommy?
1: Lagu biasa Ri.
0: Di Marumajo. Ah jadilah.
1: Alun. Abang tu pakai nyanyinya.
0: Ba tu?
1: Di Marumagindo ya.
0: Iyo bawa lah, berarti Bang Tommy alun membawa leh do.
1: Iyo lah do, saya kesempatan tu membawa leh do.
0: Oh, alun ada wakatunya nak.
1: Ada wakatu ya.
0: Baiklah. Boleh salam-salamnya dulu Bang, silahkan sambil kita mencari lagunya.
1: Pertama itu diri dulu.
0: Jadi terima kasih.
1: Sama juga saya sebagai karya.
0: Amin amin. Terima kasih Bang Tommy.
1: Nah itu Mbak Yul, Yana,
0: Jadi,
1: Iyo, Nana, Uminda,
0: Baik,
1: Pak Nur,
0: Iyo,
1: Adi Buyung, Dua R.
0: Doer, jadi siap.
1: Nah, jadi itu Ramu Dira.
0: Iya.
1: Nah, pokok itu salah satu lagi.
0: Oke, di Bogor Api, salam dari Bang Tommy, di. Baik, siap lah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dan sana pandangnya jauh yo. Oke, baik, silakan untuk dan sana pandangnya nangka Nio Bagabuang pada malam ke dan sana pandangnya. Silakan sajo di line telepon kita di 0751812 4 atau di 08 Sabaleh 6609 2 4 0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Padangnya.
2: Waalaikumsalam Riri.
0: Iyo Josia ko.
2: Pendatang baru Riri.
0: Pendatang baru. Wajah iya. Lama. Bakal bau niulan. Kau masih niulan kan?
2: Tahu Riri.
0: Suaranya agak ragu-ragu sebenarnya. Kesal agak beda suaranya, agak-agak kayak orang-orang flu gitu kan.
2: Nah, kalau lama-lama punya mediko mari.
0: Nggak bisa karena dingin lah Uni. Jadilah Uni lah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Wih, nah dole do segi sangai ku ha. Alhamdulillah. Jadilah Uni Ulan, nih lagu Minang ah malam kini kau Uni Ulan.
2: Hari lima lari.
0: Apa tuh judul lagunya?
2: Manyasang galombang atau badai tu hari ini pun itu antara dua tu.
0: Manyasa?
2: Manyasang.
0: Ah manyos, manyasang galombang. Kau nak salah apa? Iyo, iyo manyasang galombang dari Reni mana? Ada lagunya Uni. Jadi silakan salam-salamnya Uni.
2: Salam untuk Riri.
0: Jadi amin amin. Apa Uni?
2: Itu sih lah pandai mangan.
0: Oh lah pandai basile-sile eh.
2: Bisa aja lawan papa mana.
0: Nah adalah itu bagak sangai kok ha.
2: Semoga diri selalu gitu
0: ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Uni Wulan.
2: Tadi ada Bang Tommy.
0: Iya, bantu.
2: Oma Mazur, ada apa nama Diana, Pak Biang Tapai,
0: jadi
2: Pak Oyen, ada Jenny sama emangnya, ada Pak Reni Jamba,
0: jadi Uni,
2: udah Zainal di Balai Baru, pokoknya salam kompak,
0: salam kompak, jadi siap
2: udah banyak ya Rini,
0: sama-sama Uni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Ulan di Lupokoha, arah bypass di sana Padang. Lupokoha namo lokasi Uni Ulan adalah karena lah lamu indak basobok juri di on air di sana Padangnya. Lupo namonyo arah ke bypass kalau nak salah ku ha. Lupo ri namo lokasinya. Dan tentunya di sana Padangnya di berikutnya kita coba baca chat WA nan ala bagabung. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Iko jomlo lebay di lubuk di lumin yo. Lubuk min turun. Request lagunya seperti biasa Sri Viola di balik karuduang. Salam untuk Riri, Unu Uni, Diana, Budo Queen, Pak Buyun Tapai, Putra Jo Emma, Pak Suta Pamenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sultan Pamenan, Uda Jazz, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Mama Itam, Buzur, Nana, dan salam kompak untuk pecandu, pecandu pro ampe dan mendengar malam ke. Terima kasih banyak Riri Antika. Oke, terima kasih balik. Yo, ada udah jomblo loba di lubuk min turun. Nah, masuk ke WA kita pada malam ke dan sana pandangnya. Dan kita akan jeda dulu di sesi yang pertama. Jadi nangkabal gabung, silakan masuk di sesi-sesi barikinyo sampai beko ke jam 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarapanaga kita masuk di sesi kedua untuk Salam Bajawe pada malam ko. Jadi silakan bagi dan sarapanaga nangkanya bergabung di lan telepon kita atau di chat via WA Prampe. Silakan dan sarapanaga yo. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam Josia, kau dan sana pandangnya. Baiklah, ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Bagaimana Mbak Uni, sehat? Alhamdulillah sehat pula Uni Juwita. Ini lagu di Padang dari tadi sore alah mulai hujan-hujan ringan Uni.
1: Iya
0: tadi malam aja jadi emang. Iya sama bana. Kita kena satu langi Uni.
1: Tadi malam belum jadi itu senang.
0: Tadi malam indah. Tadi malam cuma udara saja nan dingin.
1: Malam udah kayak tadi pagi.
0: Iya, berarti. Babagi berarti mah hujannya. Jadi. Iya. Jadilah Uni Juwita nih lagu Minang ah malam kini ke Uni Juwita.
1: Elvi Novitri lagu punya tuh.
0: Judul lagunya apa Uni?
1: Saluang Dendang.
0: Saluang?
1: Saluang Dendang dan Minang. Saluang Dendang.
0: Saluang
1: Elvi Novitri
0: penyanyi. Iya, Luna Dudu nih. Saluang Jo Dendang dari Kardit. Siya?
1: Puja Laura Arena.
0: Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Pamaso Menjalin Cinta.
0: Pamaso.
1: Pamaso. Pamaso Menjalin Cinta dari Puja Laura.
0: Oh, deh, alun aduh. Kayaknya tuh baru punya penyanyi lamu baru ya nih yo. Soalnya kita
1: Puja Laura tuh penyanyi lamu, nah kalau benar lagi lagu pertama kali
0: itu. Ah, soalnya alun aduh kuah. Puja-puja kok alun ado punya
1: Puja Laura nama penyanyi Ledo dah.
0: Ah, alun ado do ni.
1: Oh, Ledo ya.
0: Iyo.
1: Rata tangan deh lah kayak ya.
0: Rata tangan jadi sabantar. Kita cari sambil mencari lagu dari Uni.
1: Salam-salamnya pertama untuk Riri.
0: Jadi. Jadi siap Uni.
1: Oh, Mice, jo, Mice Ariani. Mm-hmm. Ya keluarga atau Nana,
0: siap.
1: Ibu Rika, gitu dari Suri Prampek to. Aduh, satu lah penyiar Prampek satu puluh dua lah.
0: Jadi ya. Siap.
1: Nah, tapi ada Ulan tadi lah ya.
0: Iya ada Ulan tadi.
1: Uni Uniarti. Uni Putih Kumbang, Roni, jadinya gue itu lah, ada Roni gitu. Roni, ya lah nama dulu Roni tapi yang
0: R2. Iya, ada R2, ada Pak Roni Jamba.
1: Oh, Roni Jamba, singkatannya R2 ya?
0: Iya, R2.
1: R2 atau 2R?
0: 2R, karena Roni itu ada 2, durang.
1: Ada udah Henry, namanya di Putus Angka.
0: Jadi, iya betul nih. Jadi,
1: jadinya
0: gue, iya.
1: Ada Inya Taylor.
0: Iya.
1: Ada Ibu Nur. Ada Pak Sanjuang guys.
0: Siap.
1: Ada Ibu Pak Kopral. Lalu pasangnya ada Ibu Pak Kopral.
0: Iya, semoga.
1: Kalau lama atau Pak Kopral gak masuk.
0: Iya, semoga Pak Kopral sehat. Iya, baik. Iya, betul bana Uni. Ah, terus ya Laila kita bungkus saja salam-salamnya.
1: Iya, sadarlah salam. Iya. Prompet lah.
0: Jadi. Nah, Uni, sabanta dulu nih Juwita. Lagunya Leonardo kita koleksi Uni.
1: Hah?
0: Rata tangan kan?
1: Iya, yang terus pam.
0: Oke. Okay. Mungkin Niko deh tulisannya. Tulisan lagunya agak ini bisa ditulis ratal tangan. Rata tangan dari Yen Rustam kan Uni?
1: Iya, rata tangan.
0: Iya, bahasa bok lagunya.
1: Masalah lagu-lagu apa nak kekecehan tuh banyak Mice. Positif sebenarnya.
0: Iya.
1: Itu
0: Uni Mice tugas tuh mensaring-saring lagu iyo, Minang kuah.
1: Iya, masalah Uni Mice ada bahagia.
0: Jadi siap, baiklah. Oke lah Uni Juwita.
1: Nelvi Novitri dan Mam Cinto.
0: Oke, baik. Besok kita kasih tahu ya sama Uni Mice deh. Baiklah. Baik, siaplah Uni Juwita. Sama-sama Uni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doni Juwita di Pariaman Selatan dan sana Padangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kodun sana Padangnya.
2: Malam Uniriri dengan Nana ini Uniriri.
0: Oke, ada Uni Nana di Belimbing. Bagaimana kabar Uni Nana, sehat?
2: Sehat Uni, walaupun hujan.
0: Oh, sudah hujan di sana?
2: Hujannya tuh hujan ringan sih.
0: Oke, okay. Hujan pambasuh luko kali na Uni Nana.
2: Hujan pambasuh oto.
0: Pambasuh jalan. Jadilah Uni ni lagu Minang malam kini ke Uni Nana.
2: Pengennya lagunya agak yang agak lama Uni yang Eno Viola Balar Larui.
0: Balarui Larui, sambil kita mencari lagunya, boleh Uni salam-salamnya dulu.
2: Uni Riri ada sehat kan?
0: Alhamdulillah.
2: Beberapa malam ini.
0: Ya, gimana lagi? Kita belum ada, belum masuk penyiar baru. Nah, kita harus kerja tim.
2: Waktu itu mau gabung sama yang Pak Santos tapi enggak kebagian.
0: Iya, Mbak Rame nang kebagabung.
2: Terus salam buat Uni Riri yang pertama.
0: Jadi
2: semoga
0: Uni
2: sehat selalu. Selamat bertugas. Itu juga salam buat Intan Payung. Yang sudah pandai Basile.
0: Basile mana? Kok lah pandai ya?
2: Terus buat tadi Om Tommy sama Tesiknya. Tadi Uni Wulan ya. Salam untuk Uni Wulan. Jomblo Lebay tadi. Ada Uni Juwita tadi salam juga. Ibu Zur, Bunda Queen, Ibu Nur, Bu Yul, Uni Diana, Uni Desi Okta, Uni Ida, Uni Emma, sama Uda Putra Kelok Sembilan. Pak Bu yang tapai, Ibu Manoharanya.
0: Baik.
2: Pak Nur, Pak Oyon, Mak Itam, Joko Kepo juga, Uni Roni Jamba, Uda Roni Jamba, maaf.
0: Uni.
2: Uda Fadil Jamba juga, Pak Sutan Pamena, Hendra, Fitro, semua disalami penggemar Pro 2, dan sana kasadonyo tanpa terkecuali Uni.
0: Baiklah, terima kasih Uni. Apa tuh Uni Nana?
2: Ada lagunya kan Uni?
0: Ada, dari Eno Viola, Balarui Larui.
2: Oke, ditunggu lagunya Uni Riri. Terima kasih ya Uni. Oke, selamat malam.
0: Selamat malam Bali ya, Baya. Ado Uni Nana di Balimbiang, Dunsana Padangnya. Yo, dan tentunya Dunsana Padangnya, kita ke chat via WA dulu. Yo, kita akan baca via WA dan ala bagabuang. Selamat malam Riri, semoga sekeluarga sehat selalu. Terima kasih ya Opa Lumin ya. Putarkan lagu Pasan Burung dari Teramon. Salam buat semua kru perempat serta seluruh pecinta dan pendengar perempat di mana saja berada. Oke, siap Opa. Lagunya Ado Pas Bana dari Teramon. Nah, kita koleksi Opa. Jadi begitu kita akan putarkan Opa yo. Dan tentunya Dunsana Padangnya, kita akan jeda balik di sesi K2 ke Dunsana Padangnya. Jadi kita akan bahas balik di sesi berikutnya. Jadi silakan nangka bagabung di telepon atau di chat WA perampe.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Suara Padang, kita masuk di sesi ketiga dan kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia Kodun Suara Padang ya.
1: Assalamualaikum Riri.
0: Iyo, ada Mama Najwa di Steba, Batuana.
1: Iyo Riri.
0: Bakabah Mama Najwa sehat?
1: Alhamdulillah sehat
0: banaku. Ha.
1: Alhamdulillah kalau sehat banaku.
0: Mau. Oh, alhamdulillah sehat banaku Mama Najwa. Jadilah Mama nih lagu Minang malam kini ke Mama Najwa.
1: Lagunya apa selari?
0: Apa tu?
1: Nama tu.
0: Hmm.
1: Dari Andri lo peta tadi.
0: Alun sepertinya Mama.
1: Apa selari
0: kilo sambilan tu ya? Kilo sambilan, yuk kalau kota mama.
1: Indah lagu selalu lama lah terangnya tu lagu.
0: Baiklah, kilo sambilan. Sambil kita mencari lagunya, boleh salam-salamnya dulu ma, silakan.
1: Salam untuk Riri, semoga Riri sehat selalu di keluarga.
0: Amin.
1: Untuk yang lah masuk tadi Ri.
0: Jadi
1: fotokopi salah salam orang yang lah masuk tadi ya,
0: di fotokopi banyak lah.
1: Ini malu yang kemasuk ikut satu lahiri.
0: Jadi siap ma.
1: Ada lagunya Ri.
0: Sabanta dulu kita cari dulu. Kelok sambilan dari siapa ma nih lagunya kok?
1: Dari Android ya udah.
0: Dari Android.
1: Semarang Riri lah pokoknya kelok sambilan.
0: Oh, pokok oke lah sembilan jadi siap. Kita cari dulu ya, Mayo. Baiklah. Sama-sama, Ma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mama Najwa di Steba. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia Kodun Sarang Padanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam,
0: Mbak Lia, Riri Artika. Baik, aduh, udah widira. Nah, tasabui lo udah kilo sembilan tadi kan? Tidak mungkin. Maka apa udah widira sehat?
2: Sabar segimana kok dia?
0: Ih sagan sewa kalau segimana kok nak?
2: Yang ada wak adalah lama.
0: Tiyonya awal bulan kan tuh segehnya.
2: Awal bulan. Awal bulan itu lah pasti itu.
0: Ya pasti nak.
2: Tidak bisa dilaan dulu.
0: Senang hati ya wak.
2: Coba lah melak awal bulan tuh dari
0: ini bisa doh.
2: Coba lah melak awal bulan
0: pertahanan hidup selama sebulan tuh Pak Ale. Jadilah udah widira nih lagu Minang malam kini ke udah widira.
2: Jadi mau mana juaranya apa lagunya?
0: Kilo sambilan dari Android.
2: Takesti lah gitu ama.
0: Kilo sampai pelampek Daniel.
2: Kilo sampai pelampek ya.
0: Panjang mabuk.
2: Nah, sambilan deh, sampai lampet lah.
0: Itu udah nih lagunya.
2: Dari siapa story?
0: Samantha. Kita cari dulu. Kalau sampai pelampet ada dari Rin Band, ada dari Ririn, ada dari Siva, ada dari Kiki. Itu sih ada nih, udah.
2: Penyanyi asli ada empat lah dah.
0: Ih, dah. Kayaknya penyanyi lain banyak aku ah.
2: Kalau nak sama penyanyi asli apa lah?
0: Batu dah tukar lagu atau?
2: Dari sekarang tak kalau tu topik.
0: Dari siapa?
2: Dari Rin Band aja lah deh.
0: Rin Band jadi banyak lah. Boleh udah salamnya.
2: Wah, ini angsa lagi mau mana juga kok.
0: Nah, dia lo sambilan hantam kilo sampai pelampek lah.
2: Hantam aja kilo sampai pelampek.
0: Mabuk aso.
2: Itu tiba di pengayon kan salah kalau lagu gue lagi kok. Lo masih lalu dan lari?
0: Alun. Itu juga ketujuh kecamatan.
2: Tadi lagi lo sampai lihat banyak depak lah ya.
0: Jadilah, silakan udah salam-salamnya.
2: Panjang pikir pokoknya nama aja kelo ambil yang banyak lagi.
0: Iya kelo Allah yo, han ado do kelo lagi do selain ke pelampek sama kelo sambilan. Nah.
2: Kelo sambilan lagi kan?
0: Iyo, itulah kelo
2: ambil pelam. Ya,
0: itulah
2: dari bawah sampai kate.
0: Panjang wa teman satu. Jadi silakan udah salam-salamnya dulu.
2: salam pertama tuh untuk Riri yang
0: kita. Jadi terima kasih udah
2: untuk pemana juga tadi. Pikir-pikir lah mak, kalau yang beli mainnya alah ya.
0: Pikir lah tuh, cari teka-teki.
2: Pak Oyan.
0: Jadi
2: siapkan lah kalau itu Pak Oyan. Dan simpang lah dicari.
0: Simpang banyak sih kok.
2: Indah simpang tuh cuma dua jadi.
0: Hemat
2: banyak simpang lah.
0: Simpang ampe, simpang dua, simpang tiga. Ada
2: simpang tuh dua sih yang kalau indah ke kanan, indah ke kiri.
0: Itu Yunio, anak ke depan, anak ke belakang, nah, gitu nak. Jadi, antusias lah udah salam-salamnya.
2: Untuk Pak Nur. Pak Buya semua Bu Menara.
0: Jadi siap.
2: Untuk para nizam, untuk para nizamba.
0: Iyo.
2: Untuk Bu Nur. Nah, tuntulah Pak Sampamenan,
0: Pak
2: Marlin, Pak Buya Faizlo.
0: Iyo.
2: Untuk ya sekarang saya nak kasado lari.
0: Kasadonya banyak sih ya, budak dia.
2: Tunggu lo Pak Ayan kali ya.
0: Jadi lah dipancang lu ah.
2: Dan lalu lalu Pak Ayan. Ada cari kilo lo.
0: Kilo
2: pikir lu. Lah kalau dia
0: mau yuk. Deba karui kan yang Pak Ayan kuma. Kamal lewat cari le tu. Jadilah siap udah.
2: Saja, terima kasih.
0: Ha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dauda Widi Radio Marapalam Dun Sarapadanga dan kita baca chat via WA. Kita pada malam kini ke Dun Sarapadanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko ada Bunda Queen ya Dun Sarapadanga di Mega Permai. Request lagu Abuy Ubi. Iko dari Patang. Alhamdulillah Allah didownload sama MD Kito ya Bundo. Dari Wawa Naila. Salam untuk Pak Nur, Pak Nur Tanjung, Ali Tanjung, Pak Munir Sikumbang, Ma Itam Sikumbang, Pak Oyon Tanjung, Pak Ujang Indarung, Uda Hendra Batusangka, Uda Jess di Malaysia, Jomblo Lebay, Jomblo Kepo, Sun Chen Fitro, Nana Buzur, Uni Monik, Putri Marunggi, kemudian Juwita Parcel, Roni Jamba, Mama Najwa, Desi Ulkar, Desi Siteba, dan pandangan setia Eni di Jalan Papaya 5 Balimbing. Temis ya, Temis di Simpang Aru. Dan terima kasih cantik. Oke, bayaklah Bunda Queen, panjang salam Bunda gua. Baiklah, terima kasih Bunda Queen di Mega Permai dan masuk ke chat WA pada malam hariko. Dan kita jeda dulu yodun sarang padanya. Untuk putarkan dulu lagu nan Allah di request di sesi katigo. Jadi jangan kemana-mana. Beko kita akan bersobok di sesi keampe bargenyo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dulu sarapanannya di sesi terakhir gitu. Coba terima penelpon berikutnya dulu dan sarapanannya. Ayo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia. Kedun sarapanannya.
1: Selamat malam Riri.
0: Yo, selamat malam Bali ya Josia kok, Pak.
1: Tadi Padel Jamba Riri.
0: Padel Jamba. Baiklah, Padel Jamba nih lagu Minang apa malam kini kok Pak Del?
1: Ditikam indah bajaja ada ini.
0: Ditikam indah bajaja.
1: Saban. Dari Tegri Budiman.
0: Saban tadi tikam
1: indah bajaja.
0: Ditikam alunado do Pak. Ditikam rasa cinta. Ditikam janji. Nambah kita koleksi Pak.
1: Nado dari.
0: Alunado kita koleksi. Boleh ditukar lagunya Pak?
1: Dari apa lagi?
0: Dari siapa lagunya? Halo.
1: Di Bali Gajah ada nih.
0: Di.
1: Dari apa ya nih? Dari Rajola nih.
0: Apa judul lagunya tuh Pak?
1: De Ula Rama Mato ini.
0: Di.
1: De Ula Rama Mato.
0: Oh, De Ula. De Ula Rambang Mato dari Rajola.
1: Ayo.
0: Baiklah, boleh salam. Salamnya silakan Pak Del. Jadi, terima kasih Pak.
1: Salam tur di Jamba tua.
0: Baik.
1: Pak Bertanjuang. Aduh kami sendiri.
0: Ibu kami. Baiklah siap. Jadi Pak Del. Sama-sama Pak, terima kasih yo.
1: Assalamualaikum Juri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Del Jamba di arah Lubek kok nggak salah dan sarapananga yo. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia dan sarapananga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Pak
2: selamat
0: Buyang.
2: Selamat malam hari ini.
0: Iyo, bagaimana Pak Buyang tapi sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Jori. Baru orang nama Riri di Prampek di Prampek Gori.
0: Baatu.
2: Yo bulan sabulan gola riri taru itu mah kadang-kadang jarak-jarak 3 hari sehari jedanya ala riri lo beli ya.
0: Iya tuh Pak Alay, kami alun ada bala bantuan.
2: Banyak tapi proyek riri mah.
0: Woi, alhamdulillah. Jadilah Pak Bu.
2: Cari siang pun tangan dari tadi ya.
0: Iya tuh Pak Alay Pak.
2: Sajak mulu lah. Awak kalau riri pa dari jauh tarangan balon pel langsung tu buat mama.
0: Lain tak terjungkang apa tu?
2: Kalau dari riri nana memandu cara ni koko dari kadang-kadang dari balik bandar balon pel lah ke rumah lagi.
0: Wih, mantap keren apa ma? Jadilah apa ni lagu Minang malam kini pak?
2: Mana awak so menang suara riri pa?
0: Undi, sagan cewa kambang badan ribe koko. Apa ni lagu Minang malam gini aku Pak Buya? Dendang Mande.
2: Lagu nala lain tak cocok dari lah malam
0: ah. Jadilah siap Dendang Mande. Dari David Istanbul.
2: Baik.
0: Beli apa? Salam-salamnya dulu silakan Pak.
2: Salamnya spesialnya untuk Riri.
0: Jadi siap.
2: Sudah tu bukti kamera sudah lah malam mana ada lari hari.
0: Iyo Pak ya lah.
2: Yang lebih lalu mah.
0: Iyo.
2: Kau Buya tak payah kau lebar saya dari tan saya kau.
0: Jadi siap.
2: Yo, mana kamar saya? Walau banyak-banyak bosau. Manuara menumpuk ke siang.
0: Itu yonyo bendahara ibu negara tuhnya.
2: Iyo. Paneh lo wak dari.
0: Dama ado. Dama isi istri tercinta ya.
2: Iya. Dari terima kasih. Eh, dora guri.
0: Ado, Pak. Denang mande dari David Istanbul.
2: Aduh. Tua siapa lah, Cik Riri. Nyala lama muncul lah si Nana.
0: Iyo,
2: ada boleh bilang ada lo seorang lain.
0: Siatu.
2: Oh, agak Indo-Indoan nama Jennifer.
0: Oh, iyo.
2: Alah, salam kami lah sadolah, Riri.
0: Baik, siap.
2: Terima kasih banyak, Riri.
0: Jadi, sama-sama, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu ada pabuyang tapai di ayah pacah den sana padanya gitu. Coba ke chat WA perampe dulu den sana padanya. Assalamualaikum Riri, request lagu Android Saputih Mego. Salam untuk Riri, semoga saya selalu Bondo Queen. Udah Roni Jamba di Tabiang, ada Pak Oyon, udah Widira Bujang Tarusan, Pak Oyon Uni Juwita di Pariaman Selatan, Pak Buyang Tapai, Uni Tati di Parakaraka, udah Jess Jomblo Lebay, Pak Nur. Salam untuk pandangnya perampe Kasadonyo. Terima kasih Riri. Baiklah, terima kasih Bali untuk Uni Monik di Tabiang dan sana pendengnya. Kita sapa pula ada Pak Win Sikumbang di Padang Panjang. Namanya Pokito dan sana pendengnya. Salam kompak. Salamonyo dari sahabat Mak Win Sikumbang di Padang Panjang dan sana pendengnya. Baiklah dan sana pendengnya. Iko sesi terakhir dan tentunya sampai di sekut pulau dan sana pada untuk program Salam Bajawe untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih Nana Laba Gabuang dari jam 21 sampai kini ko, semoga senang lagunya ala kita putarkan dan mohon maaf Naka Bagabuang tidak bisa kita terima balik dan sana padanya karena kita dibatasi oleh waktu. Dan meko di jam 23 sampai jam 24 kita beralih ke program Bugi Lamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tentu, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
1: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
2: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
1: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah. Titik.
3: Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.
4: Fira, adik kamu kenapa?
1: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
4: Jangan gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
0: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus.

0: dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keempat, RRI Padang.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Zona Pandangan Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari edisi hari Kamis 1 Oktober 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan sanak pandangan. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Selamat pagi dan sanak pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

الله.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dari izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian, awali hari dengan senyum. Dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari, kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum, karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita sama semuanya, tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian, bahasan yang keempat adalah
kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat berikan untuk kita, baik berupa iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara, semuanya tersedia untuk hidup tenang. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh apabila dia kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana pandangnya, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat Tarui melakukan pemutakhiran data calon jemaah haji. Hal dimukasui guna untuk magia gambaran anjale mengenai masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, tanda sekitar ampe rati porsi jemaah haji dan perlu dilakukan pemutakhiran. Pembenahan supaya data porsi jemaah sesuai jo kondisi subadanya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana padanya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Padang mendorong Duta Anak menjadi pelopor jo pelapor dalam upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Kepala DP3AP 2KB Kota Padang Bobby Firman mengatakan pihaknya alam magia penguatan melalui diseminasi pencegahan kekerasan terhadap anak untuk duta anak dari forum SMP sederajat. Mereka kok dibekali untuk menjadi tampe pengaduan serta konsultasi untuk kawan sebaya yang menghadapi berbagai persoalan. Bobby menyampaikan, jo adonyo ruang yang labia dake jo nyaman untuk anak, berbagai persoalan yang diharapkan itu bisa diketahui jo ditangani lebih awal. Hal dimukasui perlu sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus kekerasan pada anak.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prum, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan salam padang. Mbak A, pagi hari kok kabanyo. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat seluruhnya. Indah ada terkendala apapun. Walaupun mungkin suasana hati lagi ndak elok atau kondisi kesehatan tubuh lagi ndak lama, mudah-mudahan bisa segera membaik. Jo selalu bersyukur, pasti ada hikmah di balik apunan kita jalani kini kodon sana. Dan pastinya iko salah satu yang patut disyukuri pulo. Bahasanya timnas Indonesia memang ala berhasil mencapai babak final FIFA ASEAN Cup 2026 sesudah berhasil menggulung Bangladesh 9-2 dalam partai ketiga grup A pada hari kapatang tapeknya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Jadi kebahagiaan kok pasti turut dirasakan deh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan performa timnas kita dan sana pandangnya semakin kambung kok, beko semakin baik. Yusubana bisa mudah-mudahan masuk ke tahap selanjutnya dari FIFA ASEAN Cup 2026. Yolanda pastinya dan sana pandangnya di pagi hari kok ada ragam informasi pulo, lagu-lagu dan rancak-rancak mengawanan kegiatan dan sana pandangnya. Yang pagi kok barangkali ada dan masih bersiap di rumah, adonan memang olahraga, adonan memang sibuk di dapur, apapun itu, perampe selalu bisa menjadi kawan dan sahabat.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko kapaya, si Tati mah kecenya ado tampe menu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peko tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tu kufa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo di nan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi tu tak jamin krus haragonyo ndak takui wak dapat peti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman yo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih Tuhan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, kadang ada sebagian kita nama rasakan nyeri di area kaki yang acok muncul ketika berjalan. Sesudah itu reda balik, sesudah istirahat. Mungkin itu dianggap keluhan dan biasa. Tapi sebenarnya dan cara pandang itu perlu diperhatikan. Karena bisa jadi itu adalah masalah jo ada gangguan pada pembuluh darah kaki. Spesialis jantung jo pembuluh darah, dokter dari RSJPD Harapan Kita, dokter Ruth Grace Aurora, menjelaskan bahasanya keluhan pada kaki bentuk nyeri, kesemutan itu bisa disebabkan dek berbagai kondisi. Penyebabnya tidak selalu berkaitan pula jo pembuluh darah, tetapi itu dapat berasal dari saraf ataupun otot. Jadi salah satu gangguannya itu memang menimbulkan keluhan itu disebut arteri perifer. Jadi dan sana pandangnya gejalanya mungkin berbeda setiap orang. Dan itu indah hanya dialami dek nan lansia saja. Penyakit iko pun bisa diderita oleh nan indak lansia. Salah satu faktor risiko yang paling banyak di soboan dan sana adalah kebiasaan merokok. Selain itu diabetes melitus, hipertensi, kadar kolesterol yang tinggi, hingga berat badan nambah labia, itu pun bisa meningkatkan risikonya. Jadi kini ko dan sana pandangan memang harus menjaga kesehatan tubuh, pola makanan sehat, termasuk jago tarui supaya tubuh kita tetap aktif bergerak.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali, hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas, aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Burung alang hinggok di barak, barak barado di tua pejat, danga proampe lapeh teraga. Suara budaya Sumatera Barat.
6: Kok jo adai pandai jo raso, kok jo syara pandai memereso. Radio Proampe selalu mengudaro, jo siaran budaya untuk sanak sudaro.

92,4 MHz perempat suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, indak saluruh orang yang mengalami flu membutuhkan UB antivirus. Jadi pada bagian sebas, bagian gadang kasus, influenza itu bisa cegak surang tanpa penanganan medis dan kompleks. Kata dokter spesialis paru RSPI Sulianto Saroso, Dr. Pompini Agustina Sintompul mengatakan kalau influenza pada umumnya merupakan self-limiting disease atau penyakit yang bisa cegak sendirinya. Tapi tidak seluruhnya ini di sana karena ada gejala yang bervariasi dialami setiap orang. Penyakit iko baru menjadi bare pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi, dun sana pandangnya, bilo sih sebenarnya awak perlu antivirus. Nah, dikatakan bahasanya dun sana pandangnya, antivirus ko lebih diperuntukkan untuk pasien influenza yang kondisinya bare atau kelompok rentan yang punya risiko lebih tinggi mengalami komplikasi. Salah satu tanda influenza dan bare ko adalah nafas jadi sesak hingga pasien membutuhkan bantuan oksigen. Jadi pada kasus-kasus dan bare nanti ditandui adanya gejala batuk sesak nafas itu memerlukan bantuan oksigen, pada kasus berat itulah baru diagia yang namanya antivirus tadi don sana pandanga. Tapi baliak ke kondisi kita masing-masing, kalau rasanya don sana pandanga lagak berbeda, indak terlalu ringan atau sampai membuat dado jadi sesak, itu ya sebenarnya harus dapat pengobatan dari dokter, emang saya capeknya harus diparisokan. Yalah dan sana panangka, beko tapi aku tujuh wakati Indonesia Barat, kita berbagi informasi balik dalam kabar salingka negari untuk edisi hariko. Kita nikmati dulu kini lagu dari Nabila Mor, Diseso Cinto.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, rundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan untuk

0: Jamu. Jamu nyampe. Jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yuk, ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih, mbak, ada. Masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh, mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin anak sampai jual sama warisan. Ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua, ya kan? Aduh, kasihan banget ya, mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbak, minum jamunya sendiri aja deh. Dah, mbak.
0: Loh.

0: ID. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Usah takaji kok mandanga bunyi, malun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari para luju.

0: Assalamualaikum pagi dan sana pandanga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingkan negari Pro MPRRI Padang. Untuk hari kini ko, Jumat 2 Oktober 2026, bersama Ambo Miceriani. Mulai dari sana, kita mulai jo kabar nan pertama. Dan sana pandanga, Sekretaris Utama Sestama Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB Rustian mengatakan KRRI di Padang meminta pemerintah Kabupaten Solo untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat nan terdampak bencana di daerah Arusuka. Jo caro menyelesaikan dokumen rencana rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana R3P. Langkah itu sangat penting untuk memastikan berbagai kebutuhan pemulihan masyarakat dapat diusulkan jo ditangani secara cepat. Rustian mencatai perhatian khusus kodi agia kepada masyarakat dan rumahnya mengalami kerusakan parek selama musibah. Masyarakat yang terdampak ala memilih untuk menerima dana tunggu hunian DTH daripada hunian sementara huntara.
1: Salah satunya kesiapan dari pemerintah itu adalah dokumen R3P-nya. Saya datang ke sini dibantu oleh Pak Kalaksa Provinsi untuk percepatan. Mudah-mudahan ya dalam minggu ini yang rumahnya rusak berat, ini tidak minta untuk dibangunkan huntara, tapi diminta DTH saja. Jadi ini akan kita segerakan. Dan usulan-usulan lainnya, 5 komponen di dalam perhitungan R3P ini, baik itu asetnya pusat, asetnya provinsi, asetnya kabupaten kota, akan segera kita selesaikan.
0: Sekretaris Utama BNPB Rustian menambahkan, pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan proses untuk rumah masyarakat di Arusuka dan rusak parah dalam waktu dake. Jo memilih pilihan DTH, pandudua dapat menerima bantuan dan disesuaikan juga kebutuhannya sambil menunggu pembangunan atau pemulihan perumahan tetapnya. Dan sana pandangnya, Kepala Kemenhan Sumatera Barat